Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Sahabat Iktus, sebelum kita menikmati siaran sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari kami lewati bersamamu Bapa dalam segala musim. Tiada pernah berhenti berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami hingga kini. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya tangan-Mu mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang selalu menyebut nama-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga melawat dan memberkati Radio Siaran Iktus dan sahabat para pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran kami sepanjang hari ini, mereka beroleh sukacita, kelegaan, berkat kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari dalam segala keadaan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan semua perangkat siaran ini dengan kuasa darah Kristus, agar pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para penyiar yang bertugas sepanjang hari ini dalam setiap program mata acara yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

semangat hari Minggu ya. Dan jumpa lagi kita di Happy Sunday untuk kesempatan hari ini. Bagaimana dengan kabar sahabat Iktus hari ini? Tetap semangat pastinya, sehat selalu doa kami untuk semua sahabat Iktus. Hari ini adalah hari yang selalu dinanti oleh banyak orang. Bagi sahabat yang sibuk bekerja dan sepanjang minggu selalu meninggalkan rumah serta menghabiskan waktu di kantor, maka hari ini mungkin akan menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu. Hari Minggu menjadi hari libur, hari istirahat, dan mungkin menjadi hari paling favorit di dalam hidup kita. Gimana, setuju gak sih? Ya, oke, kalau biasanya sahabat disibukkan dengan pekerjaan yang cukup menyita waktu Anda, dan hari ini saatnya Anda bisa memberikan waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Wajar saja kalau di antara sahabat sudah merencanakan apa nih hari ini untuk bisa menikmati liburan Anda. Tapi yang jelas buat sahabat yang sudah menyediakan waktu spesial untuk beribadah, selamat beribadah ya. Dan melengkapi sukacita Anda pagi hari ini, kembali kami akan segera hadirkan lagu pujian indah yang tentunya memberikan sukacita tersendiri.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit. Baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Masih di Happy Sunday, selamat pagi buat sahabat yang mungkin baru stay tune bersama kami. Hari libur, ya, meski sahabat hanya memiliki hari libur di hari Minggu saja, sahabat tetap bisa memanfaatkannya dan menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Ya, wajar saja ya, mungkin sahabat yang biasanya sibuk dengan segala tugas-tugas di kantor, hari ini Anda ingin melakukan hal-hal yang selama ini belum sempat sahabat lakukan. Mau ngapain aja hari ini? Sudah di list acara dan agendanya? Oke deh, sambil bersiap-siap, kembali kita akan menikmati lagu indah bersama 96.5 FM itu sahabat Anda.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November.

November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Bagaimana dengan lagu pujian tadi, sahabat Iklus? Semoga menghibur kita semuanya. Mau apa lagi nih hari ini? Jangan habiskan waktu di tempat tidur saja. Meski ini hari libur, bukan berarti sahabat harus menghabiskannya untuk bermalas-malasan sepanjang hari di tempat tidur. Yuk mulai hari dengan bangun pagi, namun dalam suasana yang berbeda, sebab sahabat Iklus tidak masuk kerja kan. Jadi nikmati sarapan Anda dengan tenang, tidak buru-buru, atau bahkan sahabat berulang kali memandang jam tangan Anda pada saat melakukannya ya. Ya, ingat kalau jam kerja seperti itu. Nikmati juga udara pagi yang segar dan habiskan pagi hari Anda dengan menyenangkan bersama keluarga. Oke, sahabat Iklus, menikmati waktu untuk keluarga. Mungkin sahabat jarang bertemu dan menghabiskan waktu dengan keluarga, maka jangan sia-siakan hari ini untuk bisa Anda quality time bersama orang-orang terkasih. Lakukan semua hal bersama mereka sepanjang hari Minggu. Habiskan waktu bersama keluarga dengan berkualitas, di mana sahabat bisa melakukan berbagai hal yang menyenangkan bersama mereka. Sahabat bisa bermain atau bepergian bersama mereka, bahkan sekedar menikmati makan siang bersama keluarga juga akan terasa sangat menyenangkan. Yuk, kembali saya temani dengan lagu berikut.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Munggas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Masih bersama 96.5 FM. Terima kasih buat sahabat yang sudah mulai stay tune bersama kami. Hari libur untuk gadget Anda juga boleh kok. Bukan hanya sahabat ya, bahkan gadget Anda juga butuh libur. Iya. Maksud saya biasanya Senin sampai Sabtu sudah sibuk dengan gadget. Hari Minggu cobalah membiasakan diri untuk lepas dari gadget. Seperti ponsel Anda di hari Minggu ini pasti sangat menyenangkan ya. Seandainya dia bisa bicara. Lupakan sejenak pekerjaan dan aktivitas lainnya di medsos. Nikmati hari Minggu Anda dengan tenang, jauh dari hiruk pikuk dunia maya atau internet. Nah, dengan tidak menyentuh gadget seharian, sahabat akan menikmati hari santui dan sejenak melepas berbagai persoalan pekerjaan serta kesibukan Anda. Ada 6 hari yang bisa sahabat lakukan untuk berbagi hal dengan gadget Anda. Karena itu, yuk hari ini kita jauhkan semua aktivitas tersebut di hari Minggu. Jadi sahabat, coba yuk liburkan pekerjaan Anda. Ya, mungkin ada banyak orang yang menghabiskan hari Minggu dengan cara mengerjakan berbagai urusan, termasuk pekerjaan kantor yang dibawa ke rumah. Hal seperti ini tentu sangat menyedihkan ya. Dan kita tidak harus melakukannya kan. Setelah sepanjang hari bekerja, maka di hari libur atau minggu enyahkan sejenaklah pekerjaan Anda di rumah gitu ya. Sahabat tidak perlu merasa bersalah dengan mengabaikan sejenak. Jangan membawa pekerjaan kantor pulang ke rumah. Hindarilah sejenak membuka email atau urusan lainnya mengenai pekerjaan. Katakan pada diri kita bahwa 5 atau 6 hari yang sahabat habiskan untuk bekerja telah cukup dan menjadi hari yang baik untuk sahabat itu habiskan ya. Jadi hari Minggu adalah hari libur penuh untuk Anda dan keluarga. Dan jangan lupa, hobinya apa nih? Bisa loh lakukan hobi yang akan membuat Anda senang. Ada yang hobi mancing, ada yang hobi nonton, boleh dikerjain nih. Ada yang hobi masak, ada yang aku pingin menyapa tanamanku atau menyiangi ya. Mungkin ada beberapa yang perlu dipotong, dibersihin, diganti tanahnya. Tentunya setiap orang memiliki hobi ya. Namun tidak semua orang itu memiliki waktu loh untuk menikmati hobi tersebut. Nah, mungkin salah satunya adalah Anda. Jadi, di hari Minggu ini sahabat bisa melakukan apapun ya, hobi apapun yang akan membuat sahabat menjadi lebih bahagia, lebih berenergi di awal minggu. Nah, sahabat bisa melakukannya dengan teman-teman atau keluarga yang juga memiliki hobi yang sama dengan Anda, sehingga hal tersebut terasa lebih menyenangkan. Sahabat juga sekaligus bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat Anda. Yang tidak sempat olahraga, wah ini minggu waktunya cukup, boleh dong menyempatkan diri berolahraga. Kesibukan kerja sepanjang minggu ya seringkali itu membuat kita lupa dan tidak sempat berolahraga. Jadi ini diingetin, manfaatkan hari Minggu untuk menikmati olahraga yang sahabat itu senangi bersama keluarga Anda. Ada yang jogging di sekitar komplek atau bersepeda ya menuju tempat-tempat wisata terdekat bersama keluarga, atau menghabiskan beberapa jam waktu di pusat kebugaran dan lain sebagainya. Sahabat itu saya sampai di sini, saya menemani Happy Sunday Minggu Anda. Semoga apa yang kami bagikan pagi hari ini, lagu-lagu yang kami putar, bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Yang pertama adalah kegiatan bulan keluarga.
3: Memasuki bulan keluarga, mari kita ajak keluarga kita untuk tumbuh bersama dalam Kristus serta memiliki hati yang semakin serupa dengan Kristus dengan ikut memeriahkan berbagai rangkaian acara di dalam bulan keluarga yang diadakan selama bulan Oktober.
4: Mari bersama keluarga kita datang ke acara talk show dengan tema Apa Iya? Pada hari Jumat 9 Oktober 2026 jam 18.30 WIB bertempat di Gedung Gereja GKI Karangsaru dengan pembicara Ibu Ade Widiantara.
5: Medical check-up akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 7 pagi sampai jam 11 siang WIB di Balai Immanuel Bawah.
6: Mari hadir dalam acara Couple Intimacy yang akan diadakan pada hari Kamis 15 Oktober 2026 jam 18.30 WIB bertempat di Gedung Gereja GKI Karangsaru dengan pembicara Pendeta Utomo. Akan ada romantic dinner juga. Jemaat dan simpatisan yang ingin mengikuti acara ini dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu di depan Balai Immanuel Bawah dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 per pasangan.
7: Masak Indomie kelihatannya gampang kan? Tapi bagaimana kalau ada tantangannya? Saatnya adu kekompakan dan kesabaran dalam acara Mission Impossible, Lomba Masak Indomie Goreng Antar Komisi dan MJ. Mari hadir dan saksikan keseruannya pada hari Minggu 18 Oktober 2026 setelah ibadah kedua di depan Balai Immanuel Bawah.
8: Mari datang dan hadiri persekutuan keluarga Karangsaru dengan tema Home Sweet Home yang akan diadakan pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 18.30 WIB yang bertempat di Gedung Gereja GKI Karangsaru.
3: Demikianlah seluruh rangkaian acara Bulan Keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Yang kedua, Panitia Bulan Keluarga menyelenggarakan kegiatan medical check-up. Info harga per paket untuk medical check-up dapat dilihat di Warta Jemaat. Pendaftaran di depan Balai Immanuel Bawah. Yang ketiga, Kara Community akan mengadakan talk show Apa Iya? Menguji setiap cara pandang mengenai pria dan wanita yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Pukul 18.30 WIB di Gedung Gereja dengan pembicara Evangelis Ade Widiantara. Yang keempat, diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir di dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 18 WIB atau 6 sore di Balai Immanuel Bawah dengan pembicara Profesor Dr. Christine Wibowo PSI MSI. 5. Karangsaru Morning Blessing atau KMB akan diadakan pada Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 pukul 5.30 WIB di Gedung Gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Jackson Rumakit. Anggota jemaat dan simpatisan dimohon untuk hadir. Yang keenam, pendalaman Alkitab atau PA pada hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 18.30 WIB di Balai Immanuel Bawah. Yang ketujuh, berita duka cita, Ibu Tae Kyong Nyo dalam usia 75 tahun, Jalan Rejosari Gumuk B nomor 12, meninggal pada hari Jumat tanggal 25 September 2026. Almarhumah disemayamkan di rumah duka Tionghoa Iwan, ruang CDE. Ibadah pemberangkatan pada hari ini Minggu 27 September 2026 pukul 9 WIB dan akan dimakamkan di pemakaman Kedung Mundu Jatisari. Majelis dan jemaat turut bersimpati kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta lisan, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
9: Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau.
2: Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarilah aku ketetapan-ketetapan.
10: Aku bergembira mengikuti peringatan-peringatan-Mu, lebih daripada memiliki segala harta.
2: Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan memperhatikan jalan-jalan-Mu.
11: Aku menggemari ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan

Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kebaktian pekan dewasa ini berlangsung dalam nama Allah Bapa pencipta semesta, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umatnya.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat pagi hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming juga Radio Ictus. Kiranya pagi hari ini saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh. Ibadah ini menjadi sebuah kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami kasih-Nya, dan sekali lagi kita disegarkan, diteguhkan bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan baik di dalam hidup setiap kita. Di pekan dewasa ini Bapak Ibu, kita akan bicara tentang keluarga. Kita akan bicara tentang relasi yang ada di dalam hidup kita berkeluarga. Tema kita hari ini adalah Musarela, nikmat bila dihangatkan kembali. Maka nuansanya seperti ini Bapak Ibu, seperti keju-keju begitu. Harapannya jangan sampai lapar. Kita tahan ibadah ini, kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh makannya setelah ibadah. Mari kita perhatikan apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 firman Tuhan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara, ini ayat yang sangat penting. Terutama ketika kita semua adalah bagian dari keluarga. Sejak semula Allah menempatkan Adam, Hawa diberikan kepada Adam untuk membangun sebuah kehidupan keluarga yang penuh cinta, penuh dengan pemeliharaan dan kasih dari Tuhan. Relasi yang hangat, relasi yang dekat, relasi yang memuliakan Tuhan. Kiranya saudara-saudara, kita akan kembali memiliki hari-hari yang indah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Yesus sumber hidup kita.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya lagu ini menyemangati kita, terutama hari ini bagi setiap kita yang memang sungguh-sungguh bergumul dengan keluarga kita. Percayalah, di dalam Tuhan kita akan dimampukan, di dalam Tuhan akan ada pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan jujur pagi hari ini setiap kita meneduhkan hati di hadapan Tuhan. Setiap kita yang sungguh-sungguh merasakan bahwa hidup ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kiranya kesempatan ini menjadi kesempatan kita mengaku dan kita mohon Tuhan memulihkan dan menolong setiap kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi dalam doa pengakuan dosa. Dan setelah itu kita akan bersama-sama melanjutkan dengan litani. Ada bagian orang tua, ada bagian anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sadar bahwa keluarga diciptakan agar kami tidak sendirian. Ada orang-orang baik yang Tuhan berikan supaya kami bertumbuh dan dikuatkan.
1: Tuhan memberikan kasih di hati kami dan merancang kehidupan keluarga yang damai.
2: Namun sebagai orang tua, kami mengakui setiap kesalahan dan kegagalan dalam menghadirkan keluarga yang penuh kasih serta bahagia. Sebagai anak-anak, kami menyadari kelemahan dan kurangnya tanggung jawab dalam membangun relasi yang hangat serta kuat.
0: Tuhan, dalam anugerah-Mu, ampunilah pelanggaran-pelanggaran kami dan tolonglah supaya kami mampu mewujudkan relasi keluarga yang erat serta lekat.
2: Kami ingin menjadi keluarga yang sejahtera dan sukacita. Pulihkanlah.
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Setiap kita yang telah mengaku dosanya dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan, dengarlah sabdanya. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain.

Bapak Ibu, bagian salam damai bagi Bapak Ibu itu membahagiakan atau tidak sih? Bagi saya Bapak Ibu, salam damai adalah salah satu bagian dari ibadah yang sangat luar biasa. Saya melihat Bapak Ibu wajahnya cerah, wajahnya senyum, semoga tidak dipaksakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang penuh kasih yang tulus, kita akan peragakan dimanapun kita berada, terutama mulai dari keluarga kita. Kiranya keluarga kita hidup indah karena Tuhan di dalamnya.

0: Bapak Ibu Saudara, kiranya keluarga yang indah, penuh dengan bahagia, penuh dengan sukacita dalam rancangan Tuhan yang sempurna itu menjadi bagian kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu menyapa kita dan firman itu bertumbuh di hati kita dan berbuah manis dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang patut untuk kami tinggikan, Allah yang besar kasihnya kepada kami semua. Namun Tuhan, ampuni kami jikalau seringkali kami mengecewakan hatimu. Namun pagi ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, kami datang dengan ucapan syukur dan sukacita, dan kami datang dengan kerinduan untuk hidup bertekad memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, mulai dari keluarga kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca, sama-sama belajar dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Karena sudah ditayangkan di LCD, maka kita membacanya bergantian Saudara. Tidak usah kencang-kencang, tidak usah berkejar-kejaran, tapi kita membaca dengan baik. Saya baca ayat-ayat genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat ganjil. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti Radio Iktus, juga mari bersama-sama kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran.
1: Apabila kamu seorang terhadap yang lain dan apabila seorang terhadap yang lain, apabila seorang memilih Tuhan terhadap yang lain, sama seperti dalam mengakui kamu perbuatan demikian.
0: Di atas semuanya itu kuat, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.

0: seperti keju mozzarella yang lebih nikmat bila disajikan dalam hangat. Demikian pula perjalanan relasi bersama pasangan akan lebih nikmat bila disertai dengan kehangatan. Sebab perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Perjalanan ini terjadi dari sebuah keyakinan akan cinta kasih. Coba kita ingat kembali awal perjalanan itu. Kapan masa itu terjadi? Mungkin ada yang baru mengalami atau yang sudah mengalami belasan hingga puluhan tahun yang lalu. Coba ingat kembali bagaimana yakinnya kita bahwa kehadirannya adalah jawaban atas doa yang kita tunggu. Hingga akhirnya bersama melangkah ke dalam ikatan janji suci. Kenangan itu rasanya mengingatkan kembali bahwa sejatinya kita diciptakan untuk saling mengasihi. Dalam perjalanannya, sang waktu selalu membawa dua sisi cerita. Kehadiran buah hati menjadi anugerah terindah, tapi sekaligus menjadi ruang kecemasan. Entah itu karena pendidikan, masa depan, dan lain sebagainya. Karir dan pekerjaan memang benar menjadi berita rezeki. Namun sering membawa cemas dan menyita energi hingga habis tak bersisa saat kembali ke rumah. Pekerjaan rumah, hobi, relasi sosial, dan kegiatan lainnya memang perlu. Namun ada kalanya ketika salah prioritas justru menimbulkan permasalahan baru. Semua seolah menuntut perhatian lebih dari kita, hingga menjadi sebuah rutinitas yang menumpuk lelah. Tanpa sadar, perhatian kita pun terbagi. Kita memang tak berniat saling membenci, tapi tak kenapa perlahan kehangatan itu lenyap, tergilas rutinitas, hingga menciptakan ruang dingin. Saat dingin merayap, masalah kecil nampak besar. Saling tuntut curiga hingga ledakan kata-kata mungkin tak terhindari lagi. Ada juga yang memilih jalan bungkam dan menghindar, mengunci rapat mulut. Baginya ini terasa jalan yang terbaik. Tapi tak kenapa anehnya luka justru semakin menumpuk, dan ruang dingin itu semakin bertambah dingin. Siapa yang harus mulai menghangatkan? Haruskah jalan berat ini dibawa sampai nafas terakhir? Yang semula diawali dengan penuh kasih dan rasa, akankah perlahan terhapus begitu saja? Apakah makna saling mengasihi juga akan semakin pudar dan digantikan oleh ruang dingin yang penuh dengan tanda tanya?
1: Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah karya dari anggota jemaat kita. Luar biasa. Sebuah karya yang mau mengingatkan kita semua, Saudara, bagaimana dengan keluarga kita. Terutama bagi kita yang memang sudah membangun hidup rumah tangga. Apakah kehidupan rumah tangga yang kita rindukan, yang semula diharapkan ketika pacaran mantap untuk masuk ke mahligai kehidupan. Kehidupan keluarga seperti apa yang hari ini dijalani? Apakah keluarga yang bahagia dan sejahtera, tolong PPT saya? Atau kehidupan keluarga yang hari ini dingin? Kehidupan keluarga yang hari ini penuh dengan luka, kehidupan keluarga yang hari ini penuh dengan sakit hati. Saudara, melalui tema mozzarella, nikmat bila dihangatkan kembali. Mari saudara-saudara, hari ini kita punya semangat kembali, terutama saudara-saudara dan kita yang hari ini mengalami problem dalam hidup berumah tangga. Saudara, ketika berbicara tentang mozzarella, mozzarella, terutama pizza mozzarella, itu menjadi semakin terkenal itu tahun 1889. Di mana seorang koki yang bernama Rafael Esposito, orang Italia, mendapatkan tugas, Bapak Ibu Saudara, untuk menyajikan sebuah menu makanan yang istimewa untuk Ratu Margherita, Ratu Italia. Ia menemukan sebuah ide, ia menemukan sebuah gagasan. Ia ciptakan pizza. Ia ada taruh bahan bahan-bahan yang menunjukkan bendera Italia. Dan yang paling menarik adalah ketika dia menambahkan mozzarella. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang suka mozzarella? Wah, lumayan, ternyata banyak ya. Ada yang tidak tahu mozzarella? Kalau enggak tahu, biasanya mozzarella itu paling sering dipakai bahan untuk pizza. Jadi kalau Bapak Ibu pernah makan pizza, terutama kejunya yang bisa meler-meler gitu ya, ditarik enggak putus-putus, itu mozzarella. Ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah makan pizza juga, nanti setelah ibadah makan pizza. Mozzarella dibuat dari keju segar dan memiliki sesuatu yang khas Bapak Ibu Saudara. Ketika dia dihangatkan, maka dia bisa ditarik sepanjang-panjangnya. Tentu tetap ada batasnya. Tetapi yang menarik adalah keju itu tetap mengikat setiap makanan yang diberi mozzarella atau keju meleleh itu. Nah, Saudara, di titik itulah mengapa komisi dewasa mengambil tema mozzarella. Supaya ketika kehidupan keluarga kita yang hari ini mungkin dingin, yang hari ini tidak lagi berkomunikasi dengan baik, maka sebagaimana mozzarella itu, kita tidak terpisahkan, kita tetap terikat satu dengan yang lain, bahkan kita berusaha untuk semakin lebih lekat memperbaiki hubungan-hubungan relasi yang ada. Kita menciptakan kehidupan keluarga yang lebih indah, membangun kehidupan rumah tangga bersama-sama yang hangat dan memuliakan nama Tuhan, memberikan rasa bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa atau bahkan banyak pergumulan dan tantangan kehidupan keluarga. Kalau Bapak Ibu searching, kalau Bapak Ibu suka baca buku, Bapak Ibu melihat penelitian-penelitian, Saudara, hari ini kehidupan rumah tangga betul-betul mengalami badai, mengalami tantangan, mengalami beban yang luar biasa. Barangkali tidak perlu membaca, tidak perlu mencari penelitian, mungkin melalui realitas hidup kita. Tidak sedikit di antara kita yang hari ini lelah. Saya tidak bisa membayangkan bahwa hidup rumah tangga saya seperti ini. Pada mulanya saya merindukan sebuah rumah tangga yang indah, sebuah rumah tangga yang penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita dan berbagi kehidupan. Namun nyatanya bukan kehidupan yang dibagi, tetapi malah luka-luka. Saudara, hari ini ada istilah micro cheating, emotional and digital isolation. Apa itu artinya, Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang yang hari ini tidak lagi punya kedekatan dan kehangatan dengan anggota keluarganya. Dan di era digital ini, Saudara mendapatkan ruang untuk melampiaskan apa yang menjadi kebutuhannya emosionalnya. Maka kondisi ini membawa mereka, Saudara, mencari orang, teman, komunitas yang bisa menyegarkan emosionalnya. Memiliki atau mengharapkan ada validasi dan ada kedekatan emosional entah dengan siapa. Karena tidak ada lagi komunikasi di antara keluarga. Dingin, sepi. Mereka lebih sering menghanyutkan diri kepada hal-hal yang mereka sukai. Mendapatkan jawaban dari dunia maya seolah-olah itu sebuah kebenaran. Saudara, mari kita hati-hati dengan fenomena ini. Karena bukan merekatkan, bukan menghangatkan, bukan membuat kita semakin lekat, tetapi sesungguhnya ini akan membawa kita semakin jauh dari anggota keluarga. Ada, hadir, namun tidak ada rasa. Ditambah dengan kondisi ini, Saudara, hustle culture and over scheduling. Jadi banyak orang yang hari ini giat. Hari ini orang mencari tanggung jawab, mencari kewajiban, bahkan menambah dalam tanda petik pundi-pundi, namun sesungguhnya hanya lari dari kehampaan keluarga. Di rumah seolah-olah neraka. Hidup berumah tangga bukan lagi menjadi tempat yang nyaman. Lebih baik keluar dari rumah, keluar dari rumah tangga. Mengambil beban sebanyak-banyaknya, di sana mendapatkan validasi. Di sana mendapatkan pengakuan, bahkan untung karena ada penghasilan yang bisa ditambahkan. Saudara, hati-hati, bukan itu solusi. Bukan kita lari dari kenyataan, apalagi pergi dari rumah. Ketika ada persoalan di rumah, maka kita mesti berkewajiban untuk menyelesaikannya. Ketika komunikasi sudah menjadi dingin, kita berkewajiban untuk menghangatkannya kembali. Dan yang ketiga, saudara, yang saya temukan adalah cancel culture. Dan ini banyak sekali, saudara, karena beban yang menumpuk, karena pikiran, karena tanggung jawab, karena emosional yang terganggu. Maka yang terjadi adalah cancel culture. Langsung dipotong, tidak diberi ruang bicara, dihakimi. Bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan keluarga saudara? Bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Saudara, hari-hari ini ada banyak pergumulan keluarga. Ditambah dengan keadaan ekonomi, sosial, budaya. Terutama ekonomi. Hari ini banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi yang akhirnya membuat komunikasi keluarga menjadi berantakan. Harmonis awalnya, tapi ketika ekonomi terguncang, ekonomi terganggu, maka tidak ada lagi pengertian, tidak ada lagi saling memahami. Yang ada adalah bentakan emosi dan saling menuntut untuk dipenuhi. Saudara, inilah yang terjadi di tengah-tengah kita, bukan? Lalu bagaimana kita keluar dari semuanya itu? Bagaimana kita punya jalan keluar dari setiap persoalan kita yang ada? Syukur bagi kita yang hidup keluarga kita adalah kehidupan keluarga yang masih utuh, komunikasi lancar. Kita masih bisa berbagi kehidupan, lanjutkan dan pertahankan. Namun apapun itu, saudara, mari kita belajar dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15 ini. Menjadi sebuah pembelajaran yang penting, terutama Rasul Paulus sadar. Paulus tahu bagaimana kondisi jemaat Kolose pada waktu itu. Di tengah percampuran, di tengah perbedaan yang ada, di tengah keragaman yang mereka miliki, saudara. Maka Paulus memberikan ajaran etis, ajaran-ajaran yang bisa mereka lakukan secara praktis. Kalau kita membaca lengkap pasal 3 ini, saudara, dimulai ayat 5 misalnya. Maka di sini dengan jelas Paulus mau membedakan, Paulus mau memberikan batas, Paulus mau memberikan sebuah acuan bagaimana hidup lama, hidup yang mengikuti dunia dalam segala kecemaran-kecemarannya dibandingkan dengan hidup yang percaya kepada Kristus. Hidup yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih Tuhan adalah perwujudan dan kesaksian yang berbeda. Saudara, inilah yang seringkali memprihatinkan saya. Dan jujur, saudara, hari ini bukan masalah kejujuran, bukan hanya masalah mengelola keuangan, bukan hanya bagaimana integritas di tempat pekerjaan. Tetapi sungguh kalau kita ketemu teman-teman kita antara iman Kristen dan iman yang lain, gak bisa dibedakan, saudara. Perilakunya sama, tindakannya sama, perkataannya sama, dan cara menghalalkan segala cara pun bisa sama. Ini yang menjadikan, saudara. Melalui surat Kolose ini kita dipanggil, kita diingatkan kembali, terutama ayat 12, Paulus dengan tegas mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang ada di ruangan ini, setiap kita yang mengikuti ibadah ini, kita diingatkan kembali bahwa kita ini orang-orang yang spesial. Spesial bukan karena kehebatan kita, spesial bukan karena kemampuan kita, spesial bukan karena apa yang kita miliki. Spesial karena Tuhan mengasihi kita. Spesial karena Tuhan menguduskan kita. Spesial karena Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi kita yang harusnya binasa. Ini tidak membuat kita tinggi hati, ini tidak membuat kita sombong. Namun sesungguhnya ini malah membawa kita kepada kerendahan hati. Bahwa hidup yang kita jalani hari ini, keluarga yang kita miliki hari ini, hanya karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan keluarga kita ada belas kasihan? Dan ini yang seringkali saya tidak sanggup memikirkannya, saudara. Karena ada pasangan suami istri yang malah mendoakan pasangannya untuk mati. Lebih baik dia berpulang segera daripada merepotkan saya. Duh, dulunya kan cinta. Bahkan ketika dilarang orang tua pun semangatnya luar biasa. Tapi ketika menjalani kehidupan rumah tangga belasan puluhan tahun, mengapa doanya malah pasangannya segera berpulang? ada kepahitan, ada luka, ada kekecewaan yang dalam, saudara. Apakah di dalam kehidupan keluarga saudara masih ada kemurahan, kerendahan hati? Bukankah hari ini ketika beban begitu berat, ketika persoalan menghadang kita, bukan untuk saling memahami, bukan untuk saling mendengar, namun seringkali kita saling menuntut dan ingin dipahami. Saudara, inilah realitas yang terjadi dalam kehidupan keluarga masa kini. Bukan bagaimana kita menemukan solusi, tetapi semua mau meluapkan emosi dan mau dihargai. Apakah di dalam kehidupan saudara ada kelemah lembutan dan kesabaran? Boro-boro untuk sabar, saudara. Lihat mukanya saja sudah. Boro-boro sabar, saudara. Baru satu kalimat saja, baru ngomong serius, HP-nya nyala. Gimana sabar, saudara? Ya. Tapi saya sabar, saya sabar. Ya. Saya cuma memanfaatkan momen aja sih, Bapak Ibu. Bukankah ini yang terjadi di sekitar kita, saudara? Bahkan mungkin bagian yang kita alami. Dan inilah yang seringkali menyedihkan. Karena saudara datang kepada pendeta, pengerja, itu kalau sudah di ujung tanduk. Prosesnya sudah panjang, berantemnya sudah lama, sakit hatinya sudah mendalam, baru datang. Inilah yang terjadi dengan kehidupan keluarga hari ini. Namun Paulus mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Bapak Ibu, kita berhenti sejenak di sini. Saya lihat di sini banyak yang sudah berkeluarga, ya. Mengampuni di dalam hidup berkeluarga, mengampuni pasangan, mengampuni anak, mengampuni orang tua, Bapak Ibu, gampang apa susah? Sini dulu ya, sebelah kanan saya ya. Saling mengampuni anggota keluarga, pasangan suami istri, orang tua anak, gampang apa susah? Sini dulu Pak, sabar ya. Gampang apa susah Bapak Ibu? Gak berani jawab ya, karena sedang bergumul, susah apa enggak gitu ya. Sebelah kiri saya Bapak Ibu, susah apa gampang? Sebentar, ini masih ada perbedaan pendapat. Tenang, hitungan ketiga tolong jawab ya. Satu, dua, tiga. Wah. Ya, saya enggak usah simpulkan ya Bapak Ibu ya. Tapi realitasnya susah Bapak Ibu. Enggak gampang. Namun disinilah sebenarnya letak pemulihan itu akan terjadi. Relasi yang retak itu akan kembali bisa menyatu ketika ada pengampunan. Jikalau tidak ada pengampunan saudara, maka hati yang luka akan tetap menganga. Namun ketika ada pengampunan, maka hati yang luka itu akan disembuhkan. Relasi yang pecah itu akan kembali dieratkan dan direkatkan. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Saudara, bukankah membangun hidup rumah tangga didasari cinta? Meskipun mungkin ada yang dijodohkan, toh pada waktunya kebiasaan, kebersamaan membangun sebuah cinta. Kemana kasih itu? Sudahkah kasih itu tidak lagi dimiliki? Datang kepada Tuhan, karena Yesus adalah sumber kasih yang sejati. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu, ini bagian yang sulit meskipun terlihat sederhana. Bersyukurlah. Tuhan, bagaimana saya bisa bersyukur? Tuhan, bagaimana saya bisa bersuka cita ketika keadaan hari demi hari tidak membawa kebahagiaan? Bagaimana saya bisa bersyukur ketika kehidupan keluarga saya seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, Ketika kita kembali kepada rancangan Tuhan, ketika kita mau hidup dalam ketaatan, ketika kita mau memberlakukan firman itu secara nyata, maka tidak ada sesuatu pun persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Karena waktu saudara, maka saya akan cepat. Musa rela itu, boleh bareng-bareng, Musa rela itu, apa itu nikmat saudara? Yang pertama, nikah itu anugerah. Bapak ibu yang sudah nikah, ada yang mengatakan buah nikah itu bukan anugerah, angkat tangan. Tapi siapa yang mengatakan buah nikah yang bapak ibu saudara jalani adalah anugerah, tolong angkat tangan. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Saya bersyukur melihat tangan-tangan yang diangkat ke atas. Betul saudara, pernikahan itu anugerah. Dan saya ingin sampaikan di sini, bukan berarti yang tidak nikah tidak mendapat anugerah, tidak. Ya, yang tidak menikah, yang menjalani hidup selibat, yang merasakan bahwa hidup mandiri sendiri bisa menjadi berkat, itu tetap anugerah. Namun saya mau bicara tentang kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga yang dibangun. Perjumpaan dan pertemuan dua insan yang mantap untuk masuk dalam keluarga itu anugerah saudara. Karena dalam percakapan-percakapan pastoral yang saya lakukan berkenaan dengan pasangan suami istri atau calon mempelai, maka ada banyak perbedaan saudara. Ada banyak pribadi-pribadi yang memang latar belakangnya berbeda, kesukaannya berbeda. Meskipun ada pasangan yang benar-benar sama, Bapak Ibu. Itulah keunikan-keunikan dalam kehidupan berkeluarga. Namun di tengah semua perbedaan itu, di tengah kekasan itu, Tuhan memperjumpakan. Bahkan Tuhan memantapkan hati untuk diteguhkan dan diberkati. Saudara, langkah itu adalah langkah anugerah. Oleh karena itu saudara, kembalilah kepada keluargamu dan syukurilah. Ketika saudara membangun kehidupan rumah tangga, apapun keadaannya hari ini, percayalah ketika saudara diteguhkan, diberkati pernikahannya, maka Tuhan sendiri akan terus menjadi pemimpin dalam kehidupan saudara. John Calvin saudara mengatakan Allah tidak hanya menciptakan individu, tetapi menyatukan mereka dalam ikatan keluarga. Melalui ikatan inilah Allah memilih untuk mengalirkan pemeliharaan, perlindungan dan kasih sayangnya kepada dunia. Saudara perhatikan kalimat John Calvin ini, karena ini kalimat yang sangat mendalam dan penting untuk dipahami keluarga dan yang akan membangun keluarga. Bahwa saudara, keluarga itu ciptaan Allah, inisiatif Allah. Dan Allah tahu bahwa melalui keluargalah sesungguhnya setiap individu, setiap insan, sebagaimana ayat Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau seorang itu sendirian. Oleh karena itu ketika Tuhan membangun keluarga saudara, sesungguhnya saudara mendapatkan penolong yang sepadan untuk mengarungi bahtera kehidupan, untuk mengarungi kehidupan yang tidak mudah. Dan bukan hanya berhenti pada keluarga saudara, tetapi kesaksian keluarga itu akan mengalirkan pemeliharaan, perlindungan, dan kasih sayang Tuhan. Apakah impian, rancangan seperti ini terjadi dalam hidup keluarga saudara? Jikalau tidak, bukan berarti tidak mungkin. Mari kita bersama-sama memulihkan. Mari kita bersama-sama menghangatkan kembali. Mari bersama-sama kita kembali kepada rancangan dan tatatan Tuhan. Saya seringkali mengajak pasangan suami istri yang bermasalah begini saudara. Kalau hari ini enak karena ada rekaman video. Sesulit apapun komunikasinya, nonton bareng rekaman ketika diteguhkan dan diberkati. Dengar khotbah yang disampaikan. Dan saudara percaya atau tidak, di khotbah itulah jawaban dari persoalan saudara. Yang kedua saudara, manya adalah manusia baru. Saudara perhatikan, seperti yang saya sampaikan terutama di ayat 12, kita ini adalah manusia baru saudara. Manusia yang sudah meninggalkan kehidupan lamanya, sudah meninggalkan dosa-dosanya, sudah meninggalkan kegeramannya, sudah meninggalkan segala keegoisannya. Dan kita dipersatukan dengan pribadi yang sama, pribadi yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan dan kesabaran. Mari bangun kehidupan keluarga yang seperti itu. Di dalam percakapan pastoral selalu saya ingatkan, apa yang menjadi bagian menarik atau mengapa kamu jatuh cinta kepada pasanganmu? Wah, mereka menjawab, sabar. Gak ada yang ngomong, kenapa kamu tertarik sama dia karena dia pelupa kok.
2: Gak ada, Bapak Ibu.
1: Semuanya baik, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya ngomong, yang baik itu jangan sampai hilang. Itu yang harus dipertahankan. Namun sayangnya saudara, dalam banyak pastoral itu hilang. Oh Pak, kok dulu dia sabar. Tapi hari ini baru saya ngomong, dia sudah 5 kali ngomong lebih banyak dari saya. Oh dulu dia mengerti, dia perhatian. Tapi hari ini dia malah manja, minta diperhatikan. Hilang saudara. Oleh karena itu saudara, mari ada sebuah quotes yang bagus. Keluarga yang harmonis. Saya tidak kelihatan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Keluarga yang harmonis bukanlah yang tidak pernah memiliki konflik. Saudara waktu pacaran punya konflik gak? Pakai wajah, pakai tampilan bagus, wajah mempesona, berantem gak? Tetap berantem saudara. Apalagi di rumah gak pakai kokmesta, gak pakai make up. Semuanya terbuka, semuanya apa adanya, kadang mandi, kadang enggak. Pasti saudara memiliki konflik. Melainkan keluarga yang memilih untuk menyelesaikan setiap masalah dengan kasih, kerendahan hati dan doa bersama. Saudara, saya mau tanya dan mohon dijawab. Berapa banyak di antara kita yang keluarganya masih doa bersama? Doa sendiri-sendiri? Tidak pernah berdoa? Bapak Ibu, pacaran, kita sepakat kok. Jam 10, jam 11 sebelum tidur doa bareng. Renungan sedikit langsung kami tidur. Pernah enggak aminnya besok pagi? Sering kok. Tapi begitu bersama di dalam rumah malah enggak pernah doa bersama. Karena dulu takut hilang saudara. Tapi kalau sekarang hilang lebih baik. Bukan dong ya. Bapak Ibu, tidak ada satupun keluarga yang tanpa konflik. Akan ada. Tetapi konflik itu sesungguhnya akan saling membuat kita mengerti apa yang dimaui oleh pasangan. Apalagi ketika semua diselesaikan dengan kasih, di dalam kerendahan hati dan doa bersama. Maka konflik-konflik itu akan menjadi pintu, akan menjadi jalan untuk saling melengkapi dan menyesuaikan menjadi sebuah bejana atau rancangan Tuhan yang lebih sempurna. Terakhir saudara, ternyata saya ngomongnya panjang ya. T-nya ini yang tadi saya katakan saudara. Terus bersyukur. Gampang apa susah Bapak Ibu saudara? Bersyukur gampang apa susah saudara? Dilihat dari wajahnya susah sih. Tapi saudara di

Pernah dengar saudara? Pernah barusan. Eric Liddell, saudara-saudara, sering kesaksiannya adalah ketika dia menolak lomba di hari Minggu, ketika memang dia adalah atlet spesialis atau lari 100 meter. Tapi karena hari Minggu dia menolak untuk bertanding, walaupun dia sangat dijadikan kans untuk juara. Dia memilih bertanding di lain hari Minggu di 400 meter. Dan puji Tuhan, dia juara. Itu yang sering kali disampaikan. Namun sesungguhnya tidak hanya itu kesaksian Eric Liddell. Ia punya istri Florence McKenzie. Mereka hidup penuh tantangan, saudara, karena mereka misionari. Mereka pekabar Injil di Tiongkok. Walaupun Eric Liddell lahir di Tiongkok, namun dia berkebangsaan Skotlandia. Dan McKenzie atau Florence adalah warga kenegaraan Kanada. Mereka menghadapi tantangan, saudara. Bahkan pada saat invasi Jepang ke Cina, ke Tiongkok, maka melihat situasi ketika mereka sudah punya 3 anak. Eric Liddell menyuruh Florence dan ketiga putrinya untuk pergi ke Kanada menyelamatkan diri. Dan betul saudara, Eric Liddell ditangkap dan masuk kamp penjara Jepang. Di tengah situasi yang seperti itu saudara, inilah manusia baru di dalam Tuhan. Eric Liddell tetap menjadi berkat di penjara itu, ia tetap bersuka cita. Dan Florence yang jauh dari Eric Liddell tetap hidup dengan iman setia. Bahkan kesaksian hidup keluarga atau pasangan ini sungguh indah, saudara. Eric Liddell mati, meninggal. Florence tetap setia membesarkan 3 anaknya. Setia dengan imannya, setia dengan kesetiaannya. Saudara, yang menyedihkan saya hari ini adalah pasangannya belum meninggal, hatinya sudah terpaut kepada pasangan yang lain. Hari ini untuk komitmen dalam kesetiaan, komitmen untuk terus membangun sampai berpulang dipanggil Tuhan gak gampang, saudara. Oleh karena itu mari kita terus bersyukur ketika Tuhan masih memberikan keluarga, ketika Tuhan masih memberikan pasangan hidup waktu kita singkat, saudara. Tuhan masih memberikan anak-anak, Tuhan masih memberikan keponakan, Tuhan masih memberikan orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga Tuhan di gereja ini. Oleh karena itu saudara, mozzarella. Saya sudah tahu saudara-saudara lelah. Namun kiranya dalam kelelahan ini, saudara mengingat firman ini. Dan mari saudara kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan satu lagu yang menjadi komitmen kita bersama, siapapun kita. Dalam kehidupan berkeluarga yang seperti apa, kita mohon berkat Tuhan atas keluarga kita. Kita akan pujikan bersama-sama, berkat bagi keluargaku. Secara khusus bagi saudara yang hari ini bergumul dengan keluarga, berdoalah dan nyanyikan lagu ini dengan iman. Nyanyikan lagu ini dengan hati dan percayalah Tuhan akan memulihkan keluarga saudara. Berkat bagi keluargaku.

0: saat tening untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di tengah kemelut dunia ini, Engkau melihat kami semua yang berdiri. Kami yang mempersiapkan hati dan diri kami untuk merayakan perjamuan kudus 4 Oktober 2026 yang akan datang. Perjamuan kudus sedunia yang boleh kami rayakan bersama dengan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan, kami menyiapkan hati kami, kami menyiapkan diri kami, sehingga 4 Oktober nanti menjadi sebuah perjumpaan yang indah. Kami diteguhkan, kami disegarkan, bahkan kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi kemuliaan Tuhan. Tuhan melihat kesiapan kami, Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Dengan tetap berdiri, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu buat kami, untuk komisi dewasa juga, dan untuk gereja Tuhan GKI Karang Saru di tempat ini. Kiranya Tuhan terus berkarya, terus mengasihi kami, dan menolong kami semua, keluarga-keluarga Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah untuk kami jalani. Kami boleh dihangatkan kembali, kami semakin erat bersatu, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, bersyukur dan memuliakan Engkau. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Sabdanya di dalam Mazmur 52 ayat 11 berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karang Saru berikut ini, atau juga yang terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karang Saru Semarang. Mari kita persembahkan persembahan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini Tuhan kami boleh membawa sedikit persembahan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari di mana Engkau memberikan kepada kami berkat-berkat jasmani dan berkat rohani, juga kesehatan, kekuatan, juga Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami ingin mempersembahkan sedikit bagian dari berkat Tuhan ini, biarlah Tuhan bersucikan agar persembahan kami boleh berguna dan juga berbau harum di hadapan Tuhan. Dan terlebih biarlah kami boleh mempersembahkan kehidupan kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati untuk tangan-tangan yang mengelola, untuk dapat mempergunakan semua persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami kami menyerahkan seluruh doa persembahan kami, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk bersedia memulihkan dan membangun kembali kehangatan dalam relasi keluarga. Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
2: Arahkan hati kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
2: Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
2: Kini dan selamanya.
0: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Selamat bertemu kembali sahabat wanita di program Wanita Berpengharapan. Menyenangkan sekali saya Priska masih memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Anda sahabat. Yang tidak pernah ketinggalan adalah kehadiran dari para ahli yaitu Dr. Esti dan juga Ibu Eti untuk melengkapi pertemuan kita hari ini. Sudah siap untuk mendapat informasi kesehatan? Kalau sudah siap, mari kita mulai acara hari ini. Sahabat wanita, pernahkah terpikir kalau organ dalam tubuh Anda dapat mengalami kebocoran? Khususnya adalah organ usus. Nah, ternyata kondisi ini itu bisa terjadi akibat penyakit atau cedera tusukan. Kira-kira, penyakit apakah itu yang dapat menyebabkan usus bisa bocor? Dr. Esti, kita bertemu kembali hari ini dan hari ini kita akan belajar soal usus bocor. Dokter, saya itu pernah dengar soal lambung bocor. Tapi kalau usus bocor ini hal yang baru sih menurut saya. Karena beberapa waktu yang lalu ada tetangga di dekat rumah saya itu meninggal dunia diagnosanya karena usus bocor.
1: Usus ini ya.
0: Nah, kira-kira apakah benar usus ini bisa bocor?
1: Oke, selamat berjumpa bunda-bunda wanita berpengharapan yang luar biasa. Kali ini akan belajar sedikit tentang usus bocor. Betul, usus bocor ini adalah kondisi emergensi. Makanya tadi sampai meninggal ya ceritanya Mbak Priska ya. Jadi apakah benar usus ini bisa bocor? Ya, semua bagian usus kita bisa mengalami kebocoran. Prinsipnya apa sih? Kebocoran usus adalah kondisi terlubangnya atau bocor tembus ya istilahnya. Berlubangnya saluran cerna usus sehingga isi yang di dalam usus ini bisa keluar ke area atau rongga perut. Jadi kalau masih luka ini belum bocor. Tapi kalau sudah bocor tuh artinya ya tembus.
0: Okay.
1: Yang ada di dalam usus apa itu? Kotoran, sisa makanan ya. Yang biasanya kalau kita hari-hari dibuang di kamar mandi itu terkeluarnya di daerah rongga perut. Jadi kebocoran bisa di usus halus, usus besar, termasuk usus buntu yang beberapa waktu kita bahas dulu.
0: Gitu. Oke dokter, nah untuk usus bocor sendiri ini itu kondisinya berarti ususnya benar ada lubangnya?
1: Tembus. Betul, ada bolongnya tembus dari dalam usus ke keluar usus itu ada saluran yang bisa membuat yang dari dalam keluar, tumpah keluar itu.
0: Nah untuk orang yang terkena usus bocor ini rasanya di badan itu seperti apa ya dokter? Nah,
1: jadi usus bocor itu adalah kondisi kegawatdaruratan medis. Artinya kalau tidak segera ditangani akibatnya fatal. Fatal di sini adalah meninggal ya. Nah gejala-gejalanya apa? Yang pasti karena area perut, perutnya akan terasa sakit sekali. Orang bilang kolik abdomen. Terus perutnya juga bisa membesar karena ada gasnya. Dari mana gasnya? Kan dari di dalam usus tadi keluar. Nah keluar ke rongga pencernaan yang di situ ada gasnya, ada kotorannya. Sehingga terkesannya itu membesar atau kembung orang bilang ya, distensi. Ada demam juga, seandainya di situ ada infeksi, ada bakteri yang keluar ke rongga perut. Kemudian ada juga kondisi yang kita sampai menggigil, mual muntah, sampai akhirnya pingsan dan tidak sadar. Itu yang kondisi memang berat ya. Nah, itu gejala-gejala semuanya dan biasanya ini terjadi pada kondisi tertentu baik penyakit atau trauma.
0: Okay.
1: Trauma itu kecelakaan, tusukan ya. Yang beberapa kali terakhir, karena kebetulan saya suka baca tentang kasus kriminal ya. Itu orang ditusuk area perut. Yang terjadi kebocoran di area usus. Nah, mungkin beberapa waktu lalu netizen atau bunda-bunda tercinta mendengar berita ada orang berantem gara-gara pacaran, ditusuk area perut, tidak ada yang berani nolong, kelamaan dan endingnya meninggal dunia.
0: Berarti
1: lokasi.
0: Itu bisa ya. Dibilang karena ususnya terkena
1: bocor,
0: ya dokter.
1: Tapi terkena tusukan benda tajam.
0: Okay.
1: Nah jadi apapun itu kriterianya tapi yang pasti bocoran ini harus segera ditangani.
0: Oke, okay, nah
1: gitu.
0: Apakah cukup sulit untuk mendiagnosa bahwa seseorang ini terkena usus bocor gitu? Karena kan tadi bilangnya sakit perut, meriang gitu. Apakah orang itu cenderung sulit membedakan jangan-jangan ini cuma sakit perut biasa padahal ternyata usus bocor. Kira-kira
1: betul,
0: gimana
1: betul.
0: Dokter?
1: Ini pengalaman tetangga saya. Dia gak ngerti kalau ususnya bocor ya. dia memang hobi makan pedas, terus perutnya kesakitan, dibawalah ke rumah sakit, diagnosis awal lambung. Biasanya kan gitu ya. Diagnosis awal lambung, setelah dirawat dia pulang. Tapi ternyata kesakitannya tambah luar biasa. Nah, kalau buat kita yang orang medis mungkin tak terlalu sulit untuk membedakan ya, itu kebocoran sudah fatal. Karena kalau kita sebagai orang medis tahu hal ini, langsung cus, rujuk ke rumah sakit. Jangan dioper-oper lagi. Rumah sakit yang punya dokter bedah digesti. Tujuannya apa? Misalnya nih, kita merujuk ke tipe C yang tidak ada dokter bedah usus pencernaan. Nanti dioper lagi, kan dua kali waktu. Jadi harus segera rujuk ke dokter bedah digesti. Nah, kasus saya ini, pasien saya, tetangga saya ini juga sama. Jadi dia nggak ngerti ada kebocoran, padahal sebetulnya khas sekali ya. Kesakitan luar biasa, demam, nyeri, gak, pasti nangis terus kok. Pasti kesakitan terus kalau sudah bocor. Bahkan biasanya sudah nggak sadar. Nah, kalau sudah nggak sadar ini kan kondisi utama harus ke rumah sakit ya. Betul. Jadi kalau kita sebagai orang medis gampang. Tetapi memang kalau orang umum atau awam gak ngerti ya. Kecuali memang tusukan benda tajam, trauma kecelakaan, terkena setir. Nah, beberapa kasus juga kecelakaan terkena setir, benturan, gak ada airbag. Terlalu keras ada organ dalamnya yang pecah atau bocor. Itu juga bisa fatal. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kebocoran usus di luar penyakit.
2: Oke. Ya. Nah, seperti tadi yang sudah dokter sampaikan bahwa ada kasus orang sampai meninggal dunia akibat usus bocor, entah itu karena trauma atau karena memang sakit. Berarti memang kesimpulannya adalah usus bocornya bisa menyebabkan kematian ya dokter?
1: Yes. Tidak ditangani baik, terlambat membawa ke rumah sakit, yang paling banyak itu terlambat untuk ditangani di rumah sakit ya. Sebetulnya bisa kalau tepat waktu penanganannya segera, dokternya langsung gercep ambil tindakan. Karena pernah pasien saya seperti itu. Dua kali saya rujuk ke rumah sakit, yang satu ini lambat sekali. Endingnya dia besok pagi operasi, malamnya meninggal duluan waktu puasa persiapan operasi. Kalau yang satu saya pindah rumah sakit dong. Pagi jam 6 saya rujuk, 6 pagi ya. Jadi dia muntah terus, Pak, ini pasti bocor. Harus siap-siap operasi, siap uangnya juga karena non BPJS ya. Dan operasinya mahal loh, 40-50 ke atas loh ya. Jadi ayo bunda-bunda yang belum ada BPJS, yuk gercep kita harus ada BPJS ini. Jadi pada waktu itu langsung ke rumah sakit, dicek semuanya, langsung ditentukan hari itu jam 4 operasi sampai jam 9 malam. Dengan operasi ini dibikin tempat BAB di perut.
2: Okay.
1: Ya, kolostomi ya. Dibuatkan tempat ee yang di perut itu. Nanti setelah 6 bulan operasi lagi untuk mengembalikan ke tempat semula. Seperti itu. Jadi memang butuh penanganan yang segera dan cepat. Nah ini prosedur mungkin setiap rumah sakit agak sedikit berbeda kalau dia tidak punya dokter bedah digesti. Okay.
2: Untuk penyembuhannya sendiri, apakah hanya melalui operasi saja atau misalnya ada cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk usus bocor ini dokter?
1: Oke, kalau untuk usus bocor, pilihan utama ya, the one and only, ya dah, itu operasi. Jadi operasinya itu untuk apa? Pertama, kunci operasi ini adalah menambal.
2: Okay.
1: Menambal usus yang bolong tadi, seperti kita kok tambal ban ya, ditambal area situ. Nah setelah itu, yang terlanjur keluar tadi nih, isi usus, dibersihkan. Makanya paling sering yang dilakukan adalah operasi besar ya, operasi dibuka ya, perut ya. Jadi dikeluarkan. Ada juga nih pegawai saya yang dipotong 80 cm ususnya. Dia waktu itu hobi makan pedes, berlebihan, nemen sampai akhirnya ada luka tembus, bocor. Tapi dia gak mau operasi. Saya bilang kamu harus operasi, gak operasi bahaya. Sampai 2 minggu akhirnya dia nyerah mau operasi dan ternyata harus dipotong ususnya 80 cm. Dibuka besar, melebihi orang sesar ya dari atas sampai ke bawah bukanya. Perut itu, karena memang harus segera, kalau enggak risiko adalah nyawa.
2: Dan itu. Kalau sudah dioperasi, sudah ditangani, kemungkinan sembuhnya 100% enggak kira-kira dokter dari sakit usus bocor ini? Atau ya tidak bisa sembuh total, hanya butuh kayak berobat jalan atau bagaimana dokter?
1: Oke. Jadi kalau sudah ditangani dengan bagus, artinya di rumah sakit penanganannya bagus, infeksinya dicegah, sudah operasi bagus nih ya. Terus infeksi-infeksinya dicegah, terus pola makannya dia bisa dijaga, sudah bisa dikatakan dia sembuh total.
2: Oh, oke. Okay.
1: Kontrol sebulan lagi kontrol, sudah bagus aman, sembuh total. Seperti accident, istilahnya seperti itu accident. Orang patah tulang, patah tulangnya pakai pen, Nanti kan nyambung lagi, bagus, selesai.
2: Nah, oh, seperti berarti itu. Sama seperti itu.
1: Prinsipnya sama kalau bedah ini. Kecuali nih, nah dia nggak jaga makanan dengan baik. Kena infeksi lagi, suatu ketika bocor lagi. Mungkin yang kedua ini bisa lebih berat daripada yang pertama. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Itu.
2: Okay.
1: Tapi biasanya pasien saya kalau sudah pernah gitu dia kapok loh. Pegawai saya itu sejak saat itu gak pernah ada namanya cabai di meja dan di rumahnya.
2: Oke. Okay.
1: Semuanya mensupport, gak ada berani lagi.
2: Oke, okay, nah, berarti itu salah satu cara supaya tetap sembuh setelah sakit usus bocor adalah dengan menjaga kesehatan, betul, menjaga pola makan. Tapi dokter, mungkin pertanyaan dari sahabat wanita yang pastinya juga saya yakin gak mau terkena namanya usus bocor. Bisa gak sih usus bocor ini dicegah? Apalagi yang sakit ya dokter, kalau masalah tusukan, kecelakaan, kadang kan kita
1: accident,
2: juga
1: ya.
2: Iya, gak bisa tahu gitu dokter. Tapi kalau untuk menjaga supaya tidak terkena usus bocor, ini kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Okay.
1: Jadi kalau usus bocor itu adalah tahap terakhir dari perlukaan usus. Karena itu yang bikin fatal ya, seperti itu. Nah, pertama otomatis adalah kita mengenal diri kita dulu, apakah kita punya masalah dengan lambung, dengan masalah usus, usus halus, usus buntu, usus besar. Nah, kita harus menjaga pola makan yang sehat. Kemudian segera ditangani sebelum parah, sebelum terjadi kebocoran. Misalnya luka lambung, ulkus lambung yang kemarin ya, usus buntu. Cepat ayo ditangani sebelum terjadinya kebocoran. Karena kalau sudah kebocoran itu sudah repot. Terakhir untuk penanganannya adalah harus ke dokter bedah, digesti. Itu gak ada yang lain. Gitu.
2: Selain menjaga pola makan sehat, apalagi ya dokter yang bisa dilakukan? Ya apa ya, kadang minum vitamin kah, atau ada melakukan kegiatan yang lain supaya benar-benar saya nih jangan sampai deh kena yang namanya usus bocor.
1: Kalau pencegahan khusus gak ada, cuma kita harus tahu tadi kondisi kita ya. Jangan sampai kita biarkan. Biasanya paling sering susah dikasih tahu itu kebiasaan makan. Alah cuma lambung aja, dia gak berpikir lambung suatu ketika bisa bocor, usus halus bisa bocor, suatu ketika usus besar bisa bocor. Nah seperti itu biasanya. Jadi kalau ada tindakan khusus biar usus gak bocor, gak ada spesifik. Tetapi kita belajar pola yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, seperti itu.
2: Oke, berarti kesimpulannya usus bocor ini bisa sembuh ya dokter.
1: Walaupun memang, dengan tepat
2: betul,
1: ya.
2: Walaupun memang ini bisa menyebabkan kematian. Tapi jika sahabat wanita yang sedang mendengarkan kita itu segera menanganinya dengan tepat, di tempat yang tepat juga.
1: Betul, dan jangan takut untuk langsung berobat di rumah sakit.
2: Iya, betul.
1: Jangan takut istilah operasi. Nah, itu.
2: Itu. Karena kadang ada orang-orang yang memang ya tidak bisa dipungkiri sedikit takut namanya operasi. Tapi memang sahabat wanita, jika Anda mengalami gejala usus bocor seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Pasalnya, kondisi usus bocor merupakan kondisi yang sangat berbahaya dan memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Sahabat wanita, semoga Anda sudah memahami kondisi usus bocor melalui penjelasan dari narasumber kita. Kalau begitu, sekarang kita harus segera bergeser ke segmen selanjutnya, yaitu siraman rohani oleh Ibu Eti. Selamat mendengarkan.

Sahabat, suatu hari seorang karyawati di sebuah perusahaan tekstil mengadu kepada atasannya mengenai temannya yang sering tidur saat bekerja. Karyawati yang dilaporkan itu kemudian dipanggil oleh atasannya dan diberi teguran agar ia bertanggung jawab atas pekerjaannya dan tidak boleh tidur. Karyawati itu penasaran siapa yang melaporkannya. Setelah ia tahu siapa sebenarnya yang melaporkannya, ia kemudian mendatangi atasannya dan menyampaikan bahwa karyawati yang melaporkannya tadi juga sering mengabaikan pekerjaan dan bermain HP saat bekerja. Sahabat, cerita dua karyawati itu sering kita jumpai di tempat kerja. Orang bisa tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, dan ketika dimintai pertanggungjawaban, ia justru melaporkan orang lain yang tidak bekerja dengan baik. Padahal, setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau perkataannya sendiri, baik perbuatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kelak harus kita pertanggungjawabkan pada pengadilan di akhir zaman. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 5 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat." Kemudian dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 14 ayat 12, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Nah, jelas bagi kita sekarang, apapun yang kita lakukan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Tidak ada gunanya kita melaporkan perbuatan orang lain kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu segala perbuatan kita. Namun Tuhan mau kita sadar dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sendiri. Bila kita bekerja, maka kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita kepada pimpinan. Sedangkan untuk segala perbuatan dan perkataan yang kita lakukan dalam hidup kita di dunia ini, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Bila kita mendengar kembali apa yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 10 yang mengatakan, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat." Maka perbuatan baik kita tentu tidak akan sia-sia. Kita akan memperoleh apa yang patut kita terima. Tentu saja, apabila kita selalu berbuat baik, maka kita akan memperoleh upah. Dan sebaliknya, bila perbuatan kita tidak baik atau jahat, maka kita juga akan mendapat hukuman. Lalu perbuatan baik yang seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah perbuatan baik menurut pikiran dan kehendak kita sendiri? Atau perbuatan baik yang dianjurkan oleh orang tua atau guru kita? Nah sahabat, perbuatan baik yang harus kita lakukan adalah perbuatan baik yang menurut kehendak dan perintah Tuhan dan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Bila kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus,
maka kita harus mewujudkan iman kita itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Kehendak dan perintah Tuhan Yesus sudah tertuang dalam Alkitab. Maka kita harus membacanya, kemudian memahaminya, serta jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi bila kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bila kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu harus berdasarkan perintah Tuhan Yesus, dan kita melakukannya untuk kemuliaannya. Alangkah bahagianya bila kita pada hari penghakiman nanti, kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya. Dan alangkah bahagianya kita karena akan memperoleh hadiah, yaitu surga. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah sahabat, bila Anda beriman kepada Tuhan Yesus, sangatlah penting untuk melakukan kehendaknya. Karena dengan melakukan kehendaknya, maka Anda akan masuk kerajaan surga. Dengan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita melakukan perintah dan kehendaknya. Bila dua hal ini kita lakukan, maka kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri dengan sukacita. Karena apa yang kita pertanggungjawabkan adalah perbuatan baik berdasarkan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan melimpahkan berkat buat Anda dan keluarga Anda hari ini. Amin.

tidak perlu bersedih jika kita akan segera berpisah karena masih akan ada pertemuan-pertemuan lainnya. Supaya kami tetap dapat terhubung dengan Anda, sahabat, tentunya Anda dapat menghubungi Wanita Berpengharapan untuk berbagi pokok doa, atau mungkin Anda ingin menanggapi obrolan kita hari ini. Hubungi kami melalui SMS atau nomor WhatsApp di nomor 081-333-777-386. Sekali lagi, 081-333-777-386. Selesai sudah tugas saya hari ini, sahabat. Saya Priska Gloria pamit undur diri, sampai jumpa dan sampai bertemu di episode selanjutnya.

0: Yul, Yul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak. Ya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak. Jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir. Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Halo, nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita.

Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hituju untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Ya, untuk posisi ketujuh dan keenam, lagu Kau Ada Sampai Hari Ini bersama Marcel Tumbelaka dan Bapak Kau Setia dari album Sudirman Worship. Posisi kelima dan keempat, Mikir, lagu dari Bobby Febian dan Sio Manise dari GMS Live. Sedangkan posisi ketiga, Bersorak Bagi Tuhan dari album Pujian Sukacita. Sedangkan posisi kedua, Kau Sediakan Bagiku dari Fandi Santoso. Berikutnya adalah lagu unggulan Kalau Bukan Tuhan dari albumnya Michael Panjaitan featuring Jason Irwan. Sedangkan posisi yang pertama, lagu Setia Dalam Segalanya milik dari NDC Worship. Inilah Hits 7 27 September 2026. Posisi ketujuh dan keenam, Mari Menari yang dibawakan oleh Andi Vidi featuring NDC Worship. Dan Kemuliaan Di Balik Segalanya dibawakan oleh Fandi Santoso.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa...
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

0: Posisi kelima dan keempat, kalau bukan Tuhan, suara dari Michael Panjaitan featuring Jason Irwan dan Ku Percaya yang dibawakan oleh Giani Mesa featuring Sudirman Worship.
1: Number 5.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: And number four.

0: Yul, Yul.
1: Eh, terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonor, Pak. Pak, bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Anda bersama kami di 96.5 FM

0: Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus.
1: Sedangkan posisi ketiga, Bapak Kau Setia dari album Sudirman Worship.
2: Number 3.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen Pam, gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu, biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung, agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit, agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Muga Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya.

0: Ya, lalu...
1: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Posisi yang kedua, Kaos 123 milik dari GMS Live.
1: Number 2. Semuanya bertemu.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

selamat siang sahabat Iktus. Kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Mau ada apa toh cu, kok repot banget?
5: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M Plus.
4: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M Plus, piye toh iki?
5: Aduh Nenek ini, 3M Plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali, menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain, mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
4: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
5: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M Plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
4: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M Plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

Sahabat Iktus, di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras WC tanpa sedot, juga tersedia di Radio Iktus, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745-0596.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan.

0: Keempat, mengkonsumsi air bersih. Kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Keenam, menggunakan jamban yang sehat. Ketujuh, memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. Delapan, mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. Sembilan, melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. Sepuluh, tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat, hanya sampai di sini kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

Selamat siang sahabat Iktus 96.5 FM. Iktus sahabat Anda kembali menyapa sahabat Iktus untuk menemani akhir pekan Anda dengan berbagi info wisata. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan mengajak sahabat

untuk menikmati wisata yang tidak jauh dari tempat tinggal kita mungkin, atau agak sedikit jauh juga nggak apa-apa. Yang penting membuat kita semakin happy saja. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat untuk menikmati wisata kuliner Magelang sambil naik VW Borobudur. Tapi sebelumnya kita akan dihibur terlebih dahulu dengan lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Nah sahabat, balik lagi langsung aja ya, saya mengajak sahabat Iktus untuk wisata kuliner Magelang sambil naik VW Borobudur. Di antara sahabat mungkin juga ada yang sudah pernah atau yang ada yang belum ya. Nah, Magelang itu selalu punya cara tersendiri buat bikin kita kangen seperti itu ya. Kalau sahabat itu main ke area Borobudur, rasanya suasana pedesaan itu punya magnet yang kuat banget. Apalagi kalau sahabat tinggal di perkotaan, berkunjung ke sebuah desa itu sesuatu banget. Perbukitan menoreh yang hijau, hamparan sawah yang luas, sampai aroma kayu bakar dari dapur-dapur rumah warga itu benar-benar bikin kita rileks. Mengingat mungkin kenangan-kenangan dulu waktu masa kecil gitu ya. Nah, belakangan ini ada satu tren yang menurut kita itu paling pas deh buat menikmati sisi lain dari Magelang, yaitu naik mobil VW Safari Borobudur. Mobil yang dulu digunakan Pak Camat misalnya ya, bukan cuma buat foto-foto cantik di jalan, tapi menjadikannya kendaraan tempur dalam tanda kutip. Buat apa nih? Buat berburu kuliner yang tersembunyi di pelosok desa wisata di Borobudur. Nah, untuk itu saya akan berbagi pengalaman bagaimana serunya keliling desa wisata sambil mengisi perut tanpa perlu pusing mikirin rute atau parkir yang sempit. Nah sahabat Iktus bisa loh merencanakan bersama keluarga untuk kuliner dan keliling desa, itu sangat menyenangkan. Nah bagi sahabat mungkin juga ini satu hal yang menarik, kenapa sih harus repot-repot naik VW Borobudur buat makan doang? Nah jawabannya sederhana sahabat Iktus, karena harta karun kuliner Magelang itu letaknya justru ngumpet di dalam desa-desa wisata, dan itu perlu sahabat jelajahi. Nah sahabat, di kawasan Borobudur, desa-desa wisatanya itu punya spesialisasi masing-masing loh. Ada desa yang terkenal dengan madu alaminya, ada juga yang jago bikin kerajinan tahu, sampai tempat ngopi di pinggir sawah. Hebatnya jarak antara desa ini sebenarnya enggak terlalu jauh sih, tapi jalannya itu seringkali sempit dan berkelok. Dengan naik VW, kita tinggal duduk manis sambil menikmati angin sepoi-sepoi masuk dari atap yang terbuka. Dan tiba-tiba kita itu sudah sampai di depan warung makan legendaris atau rumah warga yang menyajikan cemilan tradisional. Nah, ada beberapa tempat makan yang recommended untuk dikunjungi sahabat itu saat naik VW Safari Borobudur. Di antaranya ada kedai Bukit Rema, kemudian Caping Resto, Gula Jawa Borobudur, ada juga tempatnya Kopi Klotok dan Budidaya Madu. Nah sahabat Iktus, Magelang itu gak cocok dinikmati dengan terburu-buru ya, slow santai gitu ya. Ritme hidup di desa itu pelan, dan naik VW itu mendukung banget untuk bisa menikmati suasana pedesaan itu. Mesin VW yang seharusnya khas dan kecepatannya yang stabil bikin kita itu benar-benar bisa melihat detail aktivitas warga lokal. Mulai dari petani yang lagi jemur padi, sampai anak-anak sekolah yang melambaikan tangan. Makan pun jadi terasa lebih nikmat karena pikiran kita sedang tenang duluan selama di perjalanan. Nah, menyenangkan kan, Anda bisa bayangin dulu sebelum sampai ke sana. Lalu gimana nih cara susun trip kuliner yang asik saat naik VW Borobudur? Nah sahabat Iktus, biar pengalaman sahabat lokal gak berantakan, ada baiknya ya kita itu merencanakan rute dari awal. Nah sahabat bisa membagi fokus perjalanan berdasarkan apa yang ingin dimakan. Karena Magelang itu punya banyak pilihan dari yang berat sampai sekedar ngemil. Jadi kita tentukan start point yang strategis. Biasanya titik kumpul atau start point penyewaan VW ada di sekitar Candi Borobudur. Nah sahabat bisa booking dulu ke kedai Bukit Rema. Ada juga WhatsApp yang bisa dihubungi. Coba di 0857 2577 9520. Saya ulangi ya,
Seandainya ini bisa terus dihubungi ya 085-725-779520. Nah, sahabat bisa pilih Bolkondes yang punya area parkir luas. Di sana sahabat bisa langsung diskusi sama drivernya. Bilang saja, misalnya kalau fokus trip kali ini adalah wisata kulinernya gitu ya, atau wisata perut. Nah, mereka biasanya punya rekomendasi warung yang mungkin gak masuk di Google Map, tapi rasanya juara sahabat Iktus ya. Kemudian kita bisa juga atur sesi makan pagi, lalu siang, lalu sore setelah destinasi. Nah, jangan paksakan semua makanan dicoba dalam satu waktu. Magelang itu surganya sarapan, sahabat Iktus ya. Nah, pagi hari misalnya sahabat bisa mulai dengan mencari nasi megono atau bubur sayur hangat di pasar tradisional atau warung kecil pinggir jalan. Untuk siangnya, nah ini waktunya mencari makan yang lebih serius seperti mangut beong yang pedasnya nendang atau olahan ayam kluban di tengah sawah. Kemudian sorenya tutuplah perjalanan dengan menyesap kopi lokal atau teh gula batu sambil melihat matahari terbenam di balik bukit. Wow, pasti asik ya sahabat Iktus ya. Nah, tips booking VW Borobudur sekarang. Booking VW itu gampang-gampang susah kalau kita punya tujuan spesifik seperti wisata kuliner. Biar tidak kecewa, ini ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Nah, minta stop kuliner atau toilet secara fleksibel. Jadi keunggulan sewa VW secara private adalah fleksibilitasnya. Sahabat jangan ragu untuk bilang ke driver di tengah jalan, "Mas, mau berhenti di warung itu sebentar ya, kelihatannya enak tuh." Atau kalau tiba-tiba perlu ke toilet, jangan sungkan untuk bilang ke drivernya. Driver VW di sini umumnya sangat ramah dan sudah menganggap tamu seperti teman sendiri. Komunikasi di awal itu sangat penting supaya durasi sewa sangat dimanfaatkan gitu ya, jadi nggak terbuang sia-sia. Kemudian sahabat itu jangan lupa bawa cash kecil ya atau uang pas. Meskipun sekarang sudah zamannya digital, banyak warung makan atau jajanan pasar di pelosok desa Magelang yang masih lebih nyaman pakai uang tunai. Jadi menyiapkan uang receh atau lembaran sepuluh ribuan itu bakal sangat membantu saat sahabat Iktus mau beli rengginang misalnya, keripik tempe, atau sekedar bayar parkir tambahan. Ini juga bentuk dukungan langsung kita buat ekonomi warga lokal di sana. Nah, ini ada juga contoh rute satu hari sahabat Iktus, kalau culinary edition ya. Kalau sahabat bingung mau kemana dulu, ini ada dua opsi rute yang bisa sahabat jadikan referensi. Yang pertama itu versi santai ya, jadi quality time ceritanya ini. Rute ini cocok buat sahabat yang bawa keluarga atau pengen benar-benar healing menikmati suasana Magelang ya. Misalnya pukul 9 pagi itu kita start nih dari Kedai Bukit Rema atau dari hotel ya, lalu keliling desa melihat kerajinan gerabah. Lalu nanti pukul 10.30 kita bisa mampir ke tempat budidaya madu. Kita nyicip madu langsung dari sarangnya. Kemudian pukul 12 kita bisa makan siang santai di Kedai Bukit Rema. Pemandangannya indah, ini contoh saja. Lalu pukul 2 siang kita bisa keliling sebentar nih, cari spot foto lalu selesai. Itu yang versi santai. Kemudian ada juga versi padatnya nih. Buat yang pengen maksimal, coba segala hal dalam waktu singkat, kita bisa start nih pukul 7.30 untuk cari sarapan khas deso, senerek atau megono misalnya. Lalu pukul 9 pagi kunjungan ke pabrik tahu rumahan, bisa sekalian makan tahu hangat. Lalu pukul 10.30 kita bisa edukasi kopi luwak atau kopi lokal lainnya. Kemudian pukul 12.30 kita bisa makan siang di Kedai Bukit Rema. Lalu pukul 14 atau pukul 2 sore berhenti di pusat oleh-oleh keripik atau cemilan khas desa. Dan pukul 3 sore kita bisa drop off kembali ke titik awal. Nah, bagaimana kalau rombongan besar? Gimana cara booking VW Borobudurnya? Nah, sahabat itu satu mobil VW Safari idealnya itu diisi 3-4 orang. Orang dewasa ya, supaya tetap nyaman dan gak terlalu sempit. Nah, kalau rombongan, sahabat itu ada 10 orang misalnya, disarankan sewa 3 mobil sekaligus.
konvoi bareng-bareng justru bikin suasana lebih seru dan fotonya lebih bagus. Nah, beberapa durasi ideal untuk trip VW Borobudur itu ada beberapa durasi. Nah, untuk wisata kuliner yang tidak buru-buru nih, durasinya itu 2-3 jam sudah cukup banget. Ini sudah termasuk waktu perjalanan, duduk makan, dan foto-foto sebentar. Bisa juga request tempat makan sendiri. Nah, bisa banget sahabat Iktus ya. Nah, sahabat tinggal kasih tahu nama tempatnya ke driver. Tapi kalau tempatnya terlalu jauh dari zona desa wisata, biasanya akan ada penyesuaian biaya atau durasi. Bagusnya sih diskusikan dulu di awal saat mau berangkat. Nah, itu tadi sahabat informasi kalau kita mau kuliner sambil wisata VW Borobudur. Jadi menikmati Magelang lewat jendela VW Safari itu memberikan perspektif yang beda. Bukan cuma soal perut yang kenyang, tapi juga soal koneksi yang kita rasakan dengan keramahan penduduk desanya. Nah, buat sahabat yang ingin tahu lebih banyak soal detail tempat spesifik di Magelang, nah sahabat coba googling ya. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat buat sahabat yang pengen berwisata kuliner sambil menikmati VW Borobudur. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang kali ini, kita akan dihibur dengan lagu berikut.

0: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Tak terasa ya, waktu yang batasi kita hanya sampai di sini perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.

96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat siang sahabat Iktus. Halo, apa kabarnya? Senang sekali menyapa sahabat Iktus di akhir pekan. Gimana, tetap sehat, sukacita dan penuh berkat ya. Dan hari ini spesial saya akan menyapa mengunjungi sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini, 27 September 2026. Ada beberapa sahabat Iktus yang berulang tahun. Hayo, ada yang lupa hari ini berulang tahun, dicek dulu tanggal lahirnya. Banyak yang lupa, enggak juga sih, yang lupa diingetin sama kekasih, sama anak, sama cucu, sama istri, sama suami, sama keluarga yang lain ya. Dan terlebih sama Iktus nih. Dan segera menyapa sahabat yang berulang tahun di hari ini. Halo, selamat ulang tahun di hari ini 27 September. Ada Bapak Ponco Budianto di Jalan Badak, sama berbagi Pak Ponco, Ibu Hanako yang ada di Semarang, tepatnya di jalan apa nih Ibu Hanako, Tuhan berkati Ibu. Juga Ibu Setianti Purwaning Tias yang ada di Subali Raya, selamat berbahagia Ibu, Ibu Setianti ya. Juga untuk Ibu Indriani Cipto Husodo di Jalan Gatot Subroto Ungaran, selamat berbahagia, semoga masih setia mendengarkan. Kemudian selamat ulang tahun Bapak Daniel Suhendro di Jalan Karangwulan Barat. Kemudian juga Bapak Michael Irayudi di Jalan Bedakan, hari ini juga berulang tahun. Selamat berbahagia untuk sahabat Cici yang ada di Jalan Kencono Wungu, Tuhan berkati Anda. Kemudian sahabat kami, sahabat Natania Francisca di Jalan Kompol Maksum, Tuhan berkati Anda di ulang tahun sahabat di hari ini. Kemudian Bapak Suhendro Saputro yang ada di Jalan Liman Mukti Raya, selamat bahagia Pak Suhendro Saputro di Taman Liman Mukti, Tuhan berkati. Terimalah bingkisan lagu mendatang. Serta juga untuk sahabat Anton di GIA Ungaran, hari ini juga berulang tahun, selamat berbahagia untuk sahabat Anton. Ada bingkisan lagu, semoga melengkapi sukacita Anda. Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah karena kasih karunia yang tak terkatakan itu dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita simak bersama lagu berikutnya yang spesial saya bingkiskan untuk sahabat yang baru saja saya sapa namanya, berulang tahun 27 September 2026.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di acara Happy Birthday menyapa sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini 27 September 2026. Berikutnya selamat berbahagia kami ucapkan untuk sahabat kami Suster Krisna Berta di Beruang Raya. Tuhan berkati Anda di hari ulang tahunnya. Sahabat Andrew di Graha Padma, halo sahabat Andrew, selamat ulang tahun ya. Juga untuk sahabat Yohanes Gideon di Jalan Citarum Selatan, hari ini juga berulang tahun, selamat berbahagia. Kemudian juga untuk sahabat kami, sahabat Yolanda Helda Elsa Wijaya di Singo Candi Kudus. Halo Yolanda, selamat ulang tahun, ada salam dan lagu yang terbingkiskan melalui Radio Iktus. Kemudian sahabat Ruth Septiana di Taman Senjoyo, selamat ulang tahun Bu sahabat Ruth ya. Kemudian juga untuk Ibu Endang Sunarti, halo Bu Endang yang ada di Jalan Anggraeni, Tuhan berkati Anda di hari jadinya. Kemudian Bapak Hendy Christian yang ada di Pelamongan Indah, halo Pak Hendy, selamat ulang tahun. Juga sahabat kami berikutnya, Ibu Stefani di Kekancan Mukti, hari ini juga berulang tahun, Tuhan berkati Ibu. Ada salam dan lagu yang terbingkiskan, semoga membahagiakan. Juga Ibu Pang Siokwan di Jalan Krakatau, sama berbahagia ya Ibu Pang Siokwan. Kemudian Ibu Yunaningsih, halo Ibu Yunaningsih di Merican, selamat ulang tahun Ibu, Tuhan berkati selalu, tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan karena kasihnya. Satu doa dari Amsal 3 ayat 16, umur panjang itu ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, amin. Selamat berbahagia sahabat, inilah lagu yang sudah saya siapkan spesial yang berulang tahun di 27 September.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Masih di acara Happy Birthday, menyapa sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini, 27 September 2026.

Halo Bu Endang yang ada di Jalan Anggra ini. Tuhan berkati Anda di hari jadinya. Kemudian Bapak Hendy Christian yang ada di Pelamongan Indah. Halo Pak Hendy, selamat ulang tahun. Juga sahabat kami berikutnya, Ibu Stefani di Kekancan Mukti. Hari ini juga berulang tahun, Tuhan berkati Ibu. Ada salam dan lagu yang terbingkiskan, semoga membahagiakan. Juga Ibu Pang Siokwan di Jalan Krakatau, sama berbahagia ya Ibu Pang Siokwan. Kemudian Ibu Yunaningsih, halo Ibu Yunaningsih di Merican, selamat ulang tahun Ibu, Tuhan berkati selalu, tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan karena kasihnya. Satu doa dari Amsal 3 ayat 16, umur panjang itu ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, amin. Selamat berbahagia sahabat, inilah lagu yang sudah saya siapkan spesial yang berulang tahun di 27 September.

0: yang dapat menasihati Anda. Anda tak berdaya, perhatikanlah firman-Nya. Aku di sini. Ia akan datang menolong Anda. Ia adalah Tuhan dan Allah Anda, yaitu Bapa Anda. Percayalah kepada-Nya, Bapa yang selalu ada, yang menolong diri Anda, dan Anda pasti tertolong.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat siang sahabat Iktus. Senang kembali lagi Eri menjumpai Anda untuk siang hari ini. Kita berjumpa untuk edisi hari ini bersama dengan keluarga. Dan kali ini menemani sahabat semuanya dalam sentuhan kasih. Dari saat ini hingga pukul 16 nanti. Menyajikan pujian dan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita semua. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

semuanya, selamat siang sahabat Itus. Terkadang Allah terasa begitu jauh dari kita. Di saat seperti ini, saat sakit, saat dalam kesusahan, saat dalam kekhawatiran, kita mungkin bertanya-tanya, seberapa dalamkah Dia terlibat dalam kehidupan kita? Sahabat Itus, di saat yang demikian, kita harus memegang teguh firman yang telah dikatakan di dalam firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 13-17 mengatakan bahwa Allah mengenal kita sejak kita masih berada dalam kandungan dan telah mengasihi kita tanpa syarat. Kita juga mengetahui bahwa Dia memiliki rencana yang sempurna untuk masa depan kita. Ya, sahabat Itus, yang saat ini sedang menderita, baik itu di rumah sakit maupun di rumah, tetaplah teguh dalam firman Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Sahabat, perjalanan hidup Yesus menyatakan bahwa Dia menginginkan suatu hubungan yang intim dengan manusia. Dengan konsisten, Dia terus menjangkau semua orang yang belum mengenalnya dan membawa mereka untuk mendekat kepadanya. Dia senantiasa memberikan dorongan, tanggung jawab dan mengajar semua murid dan pengikut lainnya tentang kebenaran yang dianugerahkan oleh Bapanya. Sahabat Itus, akhir dari perbuatan Yesus di dunia ini adalah mati di atas kayu salib yang memungkinkan kita bergabung sebagai anggota keluarga Allah. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap orang percaya akan menjadi sahabat, menuntun dan bersaksi kepada mereka tentang kedekatan dengan Allah dan memberikan hikmat tentang siapa yang menjadi miliknya. Allah telah memberikan jalan kepada kita untuk memiliki hubungan yang erat dengannya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Sahabat itu dimanapun sahabat berada, sebagai orang percaya di zaman ini, kita tidak boleh memiliki pandangan yang sempit dengan merendahkan keberadaan Yesus saat ini. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kelihatannya tidak berharga ketika kita menantikan tindakan yang akan dilakukan Allah untuk menolong kita. Perhatian kita yang hanya tertuju kepada situasi dan bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan membuat kita lupa bahwa Allah memiliki cara-cara yang tidak terduga dalam setiap pekerjaannya. Orang-orang pilihan Allah dipanggil untuk hidup dengan mata dan hati yang terbuka bagi pimpinannya. Ketika kita mencari kehendaknya dan berkomitmen untuk mengikutinya di dalam segala hal, maka kita tidak akan kehilangan kesempatan untuk taat kepadanya. Dan ketaatan kita, walaupun hanya dalam perkara-perkara kecil, memiliki upah yang besar dan bersifat kekal. Mari sahabat itus, kita akan simak pujian berikut ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.

Sahabat Itus, masih dalam sentuhan kasih hari ini. Sahabat Itus, kadangkala seseorang diperhadapkan dengan persoalan yang sangat berat. Lebih mudah untuk mengeluh dan berkata-kata negatif daripada berkata dengan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Untuk mengawali perkataan iman kadang sangat berat, karena di dalam diri kita sudah bercokol ketidakpercayaan. Mari sahabat Itus, kita hilangkan terlebih dahulu ketidakpercayaan dalam diri kita dan isilah dengan keyakinan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Kemudian dari keyakinan kita memiliki sukacita. Sahabat, pergumulan berat apa yang sahabat alami saat ini? Mungkin kita mendengar omongan orang lain yang sangat melemahkan. Percuma, penyakit semacam itu tidak mungkin sembuh. Mustahil uang yang dipinjam temanmu akan dikembalikan. Hutang sebanyak itu tak mungkin dapat terlunasi. Sahabat, ada pelajaran berharga dari peristiwa runtuhnya tembok Jericho. Selama kita hidup mengandalkan Tuhan dan taat melakukan kehendaknya, tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak bisa diatasi. Namun seringkali kita tidak mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan memilih mengandalkan kekuatan sendiri, menggunakan cara sendiri mengatasi masalah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Cara Tuhan sering tidak masuk akal, tapi ketika kita taat, perkara besar terjadi.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
2: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
1: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
2: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
1: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
2: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
1: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
3: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi Halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

sekalian. Pujian yang kami hantarkan ini tentunya akan menjadi berkat dan juga memperkuat iman kita. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah menebus kita. Sahabat Itus, ketika kita mengalami berbagai macam masalah, harapannya adalah Tuhan memenuhi janjinya dan memberi jawaban atas doa yang kita panjatkan. Tetapi jawaban dan waktunya Tuhan yang menentukan. Pada waktu harapan itu belum jadi kenyataan, kita tetap percaya bahwa harapan kita pasti akan terpenuhi. Kita sabar menanti, tetap tekun beribadah, bersaat teduh dan melakukan kehendaknya. Tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus dan tidak berpaling kepada yang lain. Karena apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan menyerah, sahabat Itus. Jangan putus asa, karena kesulitan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Dan Roh Kudus adalah Sang Penolong yang setiap saat menopang.

Setelah berabad-abad, gereja menyanyikan himne, pada seputar akhir abad 19 hingga awal abad 20, muncullah sebuah genre nyanyian baru, yaitu gospel. Salah satu ciri khasnya, selain adanya refrain yang diulang di setiap akhir bait, adalah pada liriknya, yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Demikian pula dengan nyanyian-nyanyian gospel yang digubah oleh Fanny Crosby, the Queen of Gospel Songwriters. Namun demikian, ada satu nyanyian ciptaan Fanny Crosby yang berbeda dari yang lainnya, yaitu sebuah nyanyian berjudul To God Be the Glory, atau dalam bahasa Indonesia, Terpujilah Allah, yang terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3. Nyanyian ini unik, karena berbeda dari nyanyian gospel biasanya, nyanyian ini tidak berbicara mengenai pengalaman pribadi kita, melainkan mengenai Tuhan dan karyanya yang besar bagi manusia. Pandangan kita tidak diarahkan kepada diri sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kemuliaannya yang sempurna. Nyanyian ini beserta dengan melodinya yang diciptakan secara khusus oleh William.

Setelah berabad-abad, gereja menyanyikan himne, pada seputar akhir abad 19 hingga awal abad 20, muncullah sebuah genre nyanyian baru, yaitu gospel. Salah satu ciri khasnya, selain adanya refrain yang diulang di setiap akhir bait, adalah pada liriknya, yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Demikian pula dengan nyanyian-nyanyian gospel yang digubah oleh Fanny Crosby, the Queen of Gospel Songwriters. Namun demikian, ada satu nyanyian ciptaan Fanny Crosby yang berbeda dari yang lainnya, yaitu sebuah nyanyian berjudul To God Be the Glory, atau dalam bahasa Indonesia, Terpujilah Allah, yang terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3. Nyanyian ini unik, karena berbeda dari nyanyian gospel biasanya, nyanyian ini tidak berbicara mengenai pengalaman pribadi kita, melainkan mengenai Tuhan dan karyanya yang besar bagi manusia. Pandangan kita tidak diarahkan kepada diri sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kemuliaannya yang sempurna. Nyanyian ini beserta dengan melodinya yang diciptakan secara khusus oleh William Howard Doane, dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1875. Pada awalnya, nyanyian ini kurang populer di Amerika, negara tempat nyanyian ini diciptakan. Justru nyanyian ini lebih populer di Inggris, bahkan sebelum dipublikasikan. Baru pada tahun 1954, ketika Cliff Barrows, seorang pemandu pujian, menggunakan nyanyian ini dalam kebaktian kebangunan rohani atau crusades yang diadakan oleh Billy Graham di Nashville, Tennessee, umat menyambut nyanyian ini dengan sangat antusias, sehingga nyanyian ini mulai digunakan secara reguler dalam kebaktian-kebaktian selanjutnya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia. Nyanyian ini terdiri dari 3 bait yang masing-masing berbicara mengenai penebusan, pengampunan, dan sukacita dalam kekekalan. Bait pertama mengajak kita untuk memuliakan Allah yang telah melakukan karya besar. Begitu kasihnya pada dunia, sehingga ia memberikan anaknya sebagai korban penebusan dosa, untuk membuka gerbang kehidupan, sehingga siapapun dapat masuk ke dalamnya. Bait ini paralel dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bait kedua, kita diingatkan akan janji Allah kepada setiap orang percaya, yaitu bahwa kita semua telah dibeli dengan darah Kristus, yang adalah kurban yang sempurna. Orang paling berdosa sekalipun, jika percaya, akan menerima pengampunan yang penuh darinya. Bait ini paralel dengan 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari

nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan akhirnya dalam bait ketiga kita melihat gambaran sukacita dan kemuliaan surgawi yang akan kita alami kelak ketika pada akhirnya nanti kita bertemu dengan Kristus sendiri. Baris terakhir bait ini yang berbunyi, melihat Sang Kristus di surga cerlang, atau dalam bahasa Inggris, our wonder, our transport, when Jesus we see, berisi kata melihat atau see, yang mungkin biasa saja bagi kita, tapi menjadi begitu dalam maknanya ketika kita menyadari bahwa Fanny Crosby buta hampir seumur hidup, kecuali beberapa bulan pertama saja dalam hidupnya. Ini menunjukkan imannya yang sungguh besar bahwa kelak dalam kemuliaan kekal akan ada pemulihan yang sempurna. Bukan hanya dosa-dosa kita saja yang dihapus bersih, tapi juga semua kelemahan kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Refrain nyanyian ini mengajak kita semua memuji Tuhan, memperdengarkan suaranya kepada seisi dunia dan bersuka cita, serta mengajak semua orang untuk datang kepada Bapa melalui Yesus anaknya dan memuliakan Dia karena segala karyanya. Sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat yang terpenggal, yaitu kalimat, buatlah dunia bergemar mendengar suaranya. Frasa buatlah dunia ada di akhir baris pertama, yang secara lengkap berbunyi, pujilah, pujilah, buatlah dunia. Sementara frasa lanjutannya terpisah di baris kedua, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Begitu juga kalimat, O come to the Father through Jesus the Son, yang seharusnya diterjemahkan menjadi, datanglah kepada Bapa melalui Yesus anaknya, berubah menjadi dapatkanlah Allah demi putranya, yang maknanya sedikit berbeda. Namun demikian, kiranya hal itu tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menyanyikan kidung ini, karena nyanyian ini benar-benar adalah nyanyian yang indah, yang mengalihkan pusat perhatian kita dari diri sendiri kepada Allah dan Yesus Kristus. Mari kita puji Dia dan datang kepadanya dengan penuh sukacita.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Ictus.

Pada musim semi tahun 1868, Fanny Crosby pergi mengunjungi sebuah rumah tahanan di Manhattan. Setelah berkhotbah dan menyanyikan beberapa nyanyian ciptaannya, tanpa sengaja ia mendengar salah satu tahanan di sana berseru dengan suara memohon, "Good Lord, do not pass me by. Ya Tuhan, jangan lewatkan aku." Malam harinya, dalam sebuah perbincangan dengan sahabatnya, seorang komposer ternama William H. Doane, Crosby menceritakan peristiwa pagi hari itu kepada sahabatnya tersebut. Doane menyarankan kepada Crosby agar ia menuangkan hal tersebut dalam sebuah tulisan. Dan malam itu juga terciptalah puisi berjudul Pass Me Not, O Gentle Savior. Doane pun mengubah melodi untuk puisi tersebut dan memuatnya dalam buku Songs of Devotion yang diterbitkannya pada tahun 1870. Dan dengan segera nyanyian ini menjadi sangat populer. Apalagi setelah Dwight L. Moody dan Ira D. Sankey memperkenalkan nyanyian ini dalam revivals atau kebaktian-kebaktian kebangunan rohani mereka di London. Nyanyian ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Beberapa himnolog mengatakan bahwa ini adalah nyanyian ciptaan Crosby yang pertama yang dikenal dunia. Dua baris pertama nyanyian ini yaitu kalimat "Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry" atau "Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus" jelas terinspirasi dari seruan tahanan di Manhattan tersebut. Namun ini juga mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang diceritakan dalam Injil, yaitu kisah mengenai seorang pengemis buta bernama Bartimeus dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46-52. Di sana Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan ketika orang-orang menyuruh ia diam, ia justru berseru lebih keras lagi, sehingga Yesus pun menghentikan perjalanannya dan menyembuhkan dia. Kisah ini terdapat juga dalam Injil Matius dan Lukas dengan versi yang sedikit berbeda. Namun intinya sama, seruan sang pengemis buta itu berhasil menghentikan langkah kaki Yesus. Kalimat berikutnya yaitu, "While on others thou art calling, do not pass me by," atau "Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus." Seolah-olah memberi kesan bahwa Yesus dapat saja melewati kita. Dan memang ada orang-orang yang mengkritik nyanyian ini mengenai hal tersebut. Seakan-akan Yesus tidak peduli dengan keadaan kita, sehingga kita harus berseru-seru agar dia menghampiri kita. Namun demikian, kita perlu memahami nyanyian ini secara utuh sebelum memberi penilaian. Pertama, genre nyanyian ini adalah gospel, yang memang tidak dikenal dengan kedalaman teologisnya, tidak seperti genre himne misalnya. Nyanyian gospel lebih bersifat subjektif, bercerita mengenai pengalaman pribadi manusia dalam menggumuli imannya kepada Tuhan. Dan dalam pergumulan pribadi ini, bisa dipahami bahwa kadang-kadang kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Namun dengan iman kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Justru kitalah yang sering menjauh dari Tuhan. Kedua, kita perlu melihat juga bait-bait selanjutnya untuk bisa memahami nyanyian ini dengan lebih lengkap. Di dalam bait kedua, kita diajak untuk berlutut di hadapan tahta rahmat dan menyesali ketidakpercayaan kita untuk dapat menemukan kelegaan yang sejati di hadapan Tuhan. Di sini kita mengerti bahwa ternyata bukan Tuhan yang melewati kita, tapi kita yang kurang beriman sehingga tidak dapat melihat kehadirannya dalam hidup kita. Dalam bait ketiga, kita diajak untuk mencari wajah-Nya dan percaya sepenuhnya pada karya penebusannya. Karena hanya dengan anugerah-Nya saja kita akan diselamatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Dan terakhir dalam bait keempat, kita mengakui bahwa hanya Dia sumber penghiburan kita, baik di bumi maupun di surga. Melalui nyanyian ini, Fanny Crosby mengajak kita untuk mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya sosok yang tidak pernah melewati kita. Bahkan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu beserta dengan kita. Bagaimana dengan kita? Di sekitar kita, banyak orang yang berseru-seru meminta pertolongan kita.
apakah kita akan melewati mereka begitu saja, atau kita akan mampir dan

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

kabar? Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Station Observation 95 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo Om, halo selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas. Sahabat Iktus, kami ucapkan selamat sore. Dan tentu saja sepanjang hari Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga. Entah pada saat Anda berada di rumah atau mungkin saat melakukan ibadah di gereja Anda masing-masing, atau mungkin sore ini Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga ya di luar rumah, mungkin sore-sore begini ingin jalan-jalan menikmati keindahan kota Semarang, dan mungkin juga sambil menikmati kulineran di kota Semarang. Baik sahabat Iktus, kami ucapkan selamat sore, salam sejahtera buat Anda bersama dengan keluarga. Sahabat Iktus, di acara Sandiri Kuasakan menemani Anda sampai nanti pukul 18.00, satu jam ke depan sebelum kita ikuti pada on air. Rangkaian gedung-gedung manis kami akan antarkan ke ruangan Anda. Sahabat Iktus, di sendiri kuasa di sisi sore hari ini, persilakan buat Anda yang

ingin request lagu pujian khusus, dipersilahkan Anda bisa telepon off air di 83136111, atau sahabat Tiktus juga bisa request melalui nomor WhatsApp kami di 081745 0596. Baik sahabat Tiktus, dua pujian akan segera hadir membuka perjumpaan kita sore ini. Nanti dirangkai juga ya lagu yang pertama Indah Pada Waktunya, dirangkai dengan Tuhan Aku Rindu, setelah itu ada Lebih Dari Nafasku. Baik sahabat Tiktus, dari studio Wiwi yang temannya ada mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati.

hadir di tempat ini. Kami merindukan Engkau melawat setiap kami. Biarlah Engkau menjamah kami, Tuhan, dan memperbaharui hati kami.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ai, que chapadeque doce. Suasana sore yang cukup teduh, sekalipun mungkin udara masih terasa gerah, namun saya dan yakin dan percaya bahwa sahabat Tikus bisa menikmati hadirat Tuhan di saat Anda menikmati puji-pujian yang begitu indah. Sahabat Tikus, tiga pujian yang kita nikmati tadi ada hadiratmu kekuatanku, ya ada Tuhan aku rindu, pujian yang sudah cukup lama namun memberkati setiap sahabat Tikus tentunya. Sahabat Tikus, tentu sebagai anak-anak tebusannya, kita semua juga rindu untuk senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Bahkan di saat kita berada di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, ketika kita naikkan pujian, hadirat Tuhan luar biasa memenuhi hati kita. Kita merasakan kelegaan sahabat Tikus. Sahabat Tikus, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita. Lebih dari nafas yang Tuhan berikan. Sebab itu biarlah kita terus bersyukur dan bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar.

Seperti itu satu pujian berikut ini dari Simfoni Musik akan mengajak kita untuk menaikkan rasa syukur pada Tuhan. Dan biarlah kita mau katakan, Yesusku kau terindah di dalam hidup ini. Dan biarlah kita terus bersyukur untuk sepanjang hari yang boleh kita lewati, saat kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga, baik saat bersama di rumah, saat bersama beribadah, dan sore ini menikmati suasana yang teduh bersama keluarga tercinta. Kita sambut bersama sahabat Iktus kehadiran Simfoni Musik. Nanti dirangkai dengan kehadiran Jonathan Prawira. Lewat biarlah semua yang bernafas.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Baik sahabat Ikhtus, sementara masih bareng lagi di Sunday Request untuk edisi hari ini. Dan sahabat masih tetap melekat di 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.

Gabung bareng bersama kami. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda, juga untuk para pendukung yang sudah setia mempersembahkan sebagian berkat Anda untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Anda memberi, Anda tidak akan pernah merasa kekurangan. Justru berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan sahabat Iktus. Kami percaya melalui usaha dan pekerjaan Anda yang Anda lakukan, pasti Tuhan buat berhasil dan semuanya sukses. Sahabat Iktus, Anda yang mungkin mata pencariannya mungkin orang menganggap itu sangat kecil dan kebanyakan orang mungkin menyepelekan. Sahabat itu pekerjaan yang kecil jangan dianggap sepele, tetapi justru melalui pekerjaan yang kecil itu Tuhan mendatangkan berkat yang begitu besar buat sahabat Iktus. Mari kita belajar untuk setia di dalam perkara yang kecil. Karena apabila kita setia dalam perkara kecil, Tuhan juga akan mempercayakan perkara-perkara yang besar untuk kehidupan kita. Baik sahabat Iktus, beberapa buah pujian berikut ini kami hadirkan ke ruangan Anda dan akan mengantar kita menuju pukul 18.00. Saatnya nanti kita akan mengikuti ibadah on air yang disiarkan dari yang akan kita ikuti bersama ibadah on air ini bersama Gereja Kristen Muda Indonesia Gloria Patri. Selamat mempersiapkan diri, biarlah hati kita semua juga dipersiapkan dengan beberapa pujian indah berikut ini.

Ibadah syukur hari ulang tahun ke-36 GKMI Gloria Patri. Kita mulai, kita alaskan, dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, amin, amin.

luka, trauma, putus asa, kekhawatiran, dendam, konflik dan pertikaian ini. Ajar kami menjadi saluran damai Tuhan. Di dalam dunia yang menuntut ketamakan, kekuasaan dan pengakuan, ajar kami untuk tetap memilih hidup dalam damai sejahtera.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini, pada saat ini kami boleh berkumpul tempat ini, merayakan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam tahun-tahun yang sudah kami lalui sebagai persekutuan umat Tuhan tempat ini. Mengucap syukur ya Tuhan atas tuntunan tangan Tuhan dalam setiap lika-liku naik turun jatuh bangun gereja kami. Sehingga kami ada sebagaimana ada sekarang di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia-Mu juga akan menuntun kami, mengarahkan kami, membawa kami mengerjakan maksud dan tujuan Tuhan di masa yang akan datang. Sepanjang bulan ini kami sama-sama sedang merenungkan kembali legacy yang kami miliki sebagai gereja Tuhan tempat ini. Dan pada hari ini ketika kami berulang tahun, kami mau Tuhan membawa kami untuk mengerti apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan untuk kami kerjakan, bukan hanya sebagai pribadi tetapi sebagai kebersamaan persekutuan tubuh Kristus tempat ini. Tuhan, kami mohon Engkau kepala gereja, Engkau menyegarkan kami dengan visi yang baru, Engkau memperbarui hati kami dengan kerinduan yang menjadi kerinduan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami semua. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan kami. Engkau saja yang memakai hamba-Mu ini supaya menjadi perantaraan setiap hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kami semua. Berkata-katalah ya Tuhan, kami mau mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, shalom. Selamat ulang tahun yang ke-36. Waktu ulang tahun adalah waktu yang baik untuk kita melihat ke belakang warisan iman yang Tuhan berikan pada kita. Tapi juga waktu yang baik untuk kita melihat ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya misi di tengah-tengah dunia. Dan ketika Tuhan mau menjalankan misinya tengah-tengah dunia, Tuhan mau melakukannya bukan tanpa kita, tetapi Tuhan mau melakukannya melalui kita. Untuk itu semua orang percaya dipanggil, kita diberkati, supaya kita bisa menjadi berkat oleh-Mu. Segala kaum di muka bumi mendapat berkat oleh-Mu, bukan tanpa-Mu. Dan itulah juga yang menjadi panggilan dan kerinduan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan segmen yang terakhir dari rangkaian perenungan firman Tuhan beberapa minggu kebelakang ini, yaitu tentang we bring peace to the city. Kita akan bicara tentang di mana kita menjalankan panggilan kita. Sedikit recap, kita sedang mempelajari, sedang mengkalibrasi ulang begitu ya, apa-apa yang sudah diyakini dan diwariskan kepada kita, asas kepercayaan GKMI yang ke-8. Gereja adalah persekutuan murid Kristus yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah siapa kita. Itulah identitas kita. Dan dilanjutkan berikutnya kita belajar tentang kalau kita murid Kristus, kita perlu tahu apa itu kemuritan dan bagaimana kita menjadi murid Kristus yang sejati. Ini sesuatu yang radikal. Bukan sekedar pengakuan percaya kita masuk dalam kerajaan sorga, tetapi bagaimana kita hidup dalam kerajaan sorga, bagaimana menjadi murid Kristus. Itu menjadi identitas kita. Tetapi kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi murid Kristus, bertumbuh bagi diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk bersaksi. Kita dipanggil untuk menceritakan, membawakan, memberitakan pada dunia tentang siapa kita. Kita bukan hanya orang yang bertumbuh, makin bisa berdoa, makin bisa baca Alkitab, makin bisa beribadah dan sebagainya. Tetapi orang-orang di sekitar kita semakin mengenal siapakah Kristus yang kita ikuti dengan segenap hati. Dan kita sampai pada pertemuan hari ini, kita akan bicarakan tentang bagaimana kita mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Pertanyaan kuncinya adalah di mana kita menjalankan panggilan semua hal itu. Itulah kita akan bicarakan, we bring peace to the city. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah where the rubber meets road katanya ya. Di mana rodanya ketemu dengan jalanannya. Kita tadi sudah belajar tentang identitas, kemuritan, kesaksian. Di mana kita melakukannya? Di dalam kota di mana Tuhan memanggil kita. Itu yang akan kita bicarakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dua bagian yang kita lihat dalam judul itu, we bring peace to the city. Kita akan pertama-tama membicarakan tentang damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar kata damai sejahtera, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Damai sejahtera. Bukan seperti orang ditilang ya, damai ya Pak, begitu ya. Damai sejahtera, kata yang underrated di dalam kekristenan, padahal maknanya dalam sekali. Dan ini ditangkap dengan baik di dalam pernyataan tadi di yang ke-8 dari GKMI. Kita akan menyelidiki sebentar tentang damai sejahtera. Kita bisa membicarakannya all day long tentang damai sejahtera ini, tetapi ada beberapa ringkasan yang akan saya berikan. Ayat yang diberikan pada saya dari Efesus pasal 2 ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kemudian ditangkap, diringkas oleh Paulus, dia datang untuk memberitakan damai sejahtera. Tuhan Yesus, dia datang memberitakan damai sejahtera. Ada sesuatu yang dalam dari damai sejahtera ini. Kata damai sejahtera ini, kalau Bapak Ibu nyelidiki, ini saya baru tahu juga waktu persiapan khotbah ini, waktu saya membuka beberapa bahan-bahan dan sebagainya, salah satunya Vine's Complete Expository Dictionary, ternyata kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani-nya adalah eirene, beberapa mungkin namanya eirene di sini, itu artinya damai sejahtera, peace, peaceable, peaceably, itu terdapat dalam semua kitab perjanjian baru, kecualinya cuma satu Yohanes saja. Semua yang lain bicara tentang damai sejahtera. Jadi ini bukan konsep kecil yang ditambahkan, tetapi suatu konsep yang ada di mana-mana dan ditangkap oleh orang-orang pada saat itu. Sebetulnya damai sejahtera apa yang sedang kita bicarakan? Kalau kita dipanggil untuk memberitakan damai sejahtera yang seperti apa yang perlu ada dalam pikiran kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, eirene ini adalah bahasa Yunani, itu kata damai sejahtera ini sebetulnya kata yang berakar sangat dalam di dalam kebudayaan orang Israel kuno. Mereka menggunakan bahasa Ibrani dalam ibadah mereka. Dan ketika Alkitab terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan sebagai eirene ini adalah shalom. Ya, jadi saudara-saudara sering mendengar kata shalom begitu ya. Itulah damai sejahtera. Nah, eirene ini, damai sejahtera ini termasuk tetapi lebih dari sekedar damai dalam pikiran, peace of mind ya. Kita bisa menerjemahkan damai itu peace, tapi termasuk tapi lebih daripada sekedar peace of mind, daripada kedamaian pikiran. Damai sejahtera itu termasuk tapi lebih dari damai sejahtera dalam kebutuhan hidup. Pokoknya tenang, ada makanan di meja kita, ada uang dan sebagainya. Tenang, damai sejahtera, tidak ada kekhawatiran. Termasuk itu, tetapi lebih daripada itu. Damai sejahtera itu juga termasuk perdamaian, tidak ada konflik, gencatan senjata. Aneh juga ini board of peace di dunia ini, tapi siap-siap perang begitu ya. Perdamaian, tidak ada konflik. Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk itu tetapi lebih daripada itu. Kalau kita mau menyelidiki akar lebih dalam dari damai sejahtera yang dipahami oleh Paulus, itu berangkat dari satu kata shalom. Nah, shalom itu memiliki pengertian yang mungkin lebih daripada yang selama ini kita pikirkan cuma sekedar salam begitu ya. Shalom itu adalah terjalinnya antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan. Ini orang-orang pribadi-pribadinya, subjeknya. Allah, manusia, dan seluruh ciptaan terjalin dalam keutuhan, wholeness, keberkembangan, dan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan kalimat-kalimat teologi ini menjadi sebuah konsep saja. Mari kita bayangkan saudara-saudara. Yang orang yang utuh itu seperti apa sih? Yang tidak terpecah dirinya. Dia damai sejahtera. Dia tidak terpecah antara keinginan satu dan keinginan yang lain. Dia teduh, tenang, dan utuh. Tidak terpecah secara pribadi, secara emosi dan sebagainya. Utuh. Dan bukan hanya utuh tetapi berkembang. Bukan hanya utuh yang statis. Tetapi dia bisa terus berkembang. Dan ada sukacita, ada delight yang besar. Itulah situasi yang disebut sebagai shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom di dalam relasi kita dengan Tuhan, diri kita, sesama dan ciptaan. Itulah damai sejahtera yang sedang kita bicarakan. Yang menjadi panggilan kita. Kita diminta menghadirkan damai sejahtera itu. Di tengah-tengah dunia yang sudah rusak oleh dosa ini. Bukan tugas yang sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana shalom digambarkan? Platinga memberikan penjelasan dari konsep itu. Dia mengatakan shalom adalah suatu keadaan di mana ketika kebutuhan-kebutuhan alami terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi. Tetapi bukan itu saja, karunia-karunia ada digunakan secara berbuah. Apa yang kita lakukan terus berkembang. Dan Suatu keadaan yang membangkitkan kepuasan penuh sukacita di dalam relasi kita dengan Sang Pencipta dan Juru Selamat kita. Kondisi shalom seperti itu. Dengan kata lain, kata Platinga, saya suka kata-kata ini. Shalom adalah keadaan di mana segala sesuatu seharusnya berada. Dan itulah yang menghantam kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah di tengah-tengah dunia, not the way it's supposed to be. Kita berada dalam dunia yang sudah rusak dalam banyak hal. Dosa merusak segala sesuatu. Relasi kita dengan alam, dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama dan sebagainya. Kita hidup dalam dunia yang rusak dan kita berpikir bahwa yaitu normalnya kayak begini. Sehingga kita tidak lagi punya pengharapan tentang ada kehidupan yang bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Dan kita dipanggil untuk menghadirkan kehidupan yang bukan seperti itu. Kita perlu melihat untuk kita bisa menghadirkan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu melatih mata kita bahwa yang kita lihat di sekitar kita itu bukan sesuatu yang normal. Itu sesuatu yang not the way it's supposed to be. Mestinya gak kayak begitu. Dan ketika kita sedang membicarakan shalom, shalom sedang berkata bahwa ini keadaan yang mestinya terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, rombongan pertama dipimpin Zerubabel, rombongan kedua dipimpin oleh Ezra. Dari rombongan pertama sampai rombongan terakhir Nehemia, berapa banyak waktu yang dihabiskan? Hampir 100 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apa laporan Hanani yang diterima oleh Nehemia? Pintu gerbangnya masih rusak yang dulu terbakar, tembok-temboknya masih jebol. Menunggu ada seorang yang datang, yang melihat bahwa it is not the way it's supposed to be. Orang Israel sudah lama pulang, tetapi kenapa pintu gerbangnya masih begitu dan temboknya masih begitu? Mungkinlah awalnya mereka ingin membangun sesuatu, tetapi ada begitu banyak hambatan, kita bisa membaca di kitab Ezra. Kemudian akhirnya lama-lama, ya udahlah, memang hidup ya kayak begini, mau gimana lagi. Kemudian mereka mulai berdamai dengan keadaannya. Merasa bahwa ya udahlah, mau gimana lagi. Udah memang hidup ya kayak begini. Tetapi ketika kita membaca kitab Nehemia, ketika dia mendengar berita itu, dia duduk menangis, berkabung. Dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. It is not the way it's supposed to be. Dibutuhkan orang yang bisa melihat gap antara realitas dengan apa yang seharusnya. Dan kadang-kadang kita sudah melihat dunia ini, ya udahlah kayak begini. Kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi mengusahakan sesuatu. Kita dipanggil untuk membawa damai itu. Kita dipanggil untuk melihat ini bukan sesuatu yang seharusnya. Dan bagaimana kita menghasilkan shalom yang tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan panggilan yang sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan GKM itu. Ada 4 relasi shalom. Yang pertama, shalom dengan Tuhan. Manusia berdosa, kehilangan shalom dengan Tuhan. Manusia tidak mengenal Tuhan, manusia tidak lagi intim dengan Tuhan. Ada begitu banyak kemiskinan di dunia ini, kata John Stott, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemiskinan akan Injil. Itulah tempat di mana segala kerusakan itu terjadi. Damai sejahtera dengan Tuhan. Orang tidak mengalami damai sejahtera dengan Tuhan. Bahkan tidak mengenal Tuhan. Ada shalom dengan diri sendiri. Ada banyak orang yang terpecah secara mental. Ada orang-orang yang rusak secara mental. Pertama-tama karena dosa asal, tetapi juga pilihan-pilihan berdosa yang kita lakukan. Dan juga orang-orang di sekitar kita lakukan. Sehingga kita mengalami kehilangan shalom dengan diri sendiri. Kita dipanggil untuk menghadirkan shalom itu. Ada juga shalom dengan sesama. Ada begitu banyak ketidakharmonisan di dalam relasi-relasi kita, termasuk relasi yang terdekat sampai relasi yang jauh. Ada begitu banyak pertentangan, kemarahan, kebencian, kekerasan di sekitar kita. Shalom dengan ciptaan. Di Indonesia luar biasa, perusakan ciptaan itu mengerikan sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dipanggil untuk menghadirkan shalom itu, ini panggilan yang besar. Kita dipanggil untuk melihat dunia yang sedang terjadi. It is not the way it's supposed to be. Bukan dunia yang seharusnya di mana damai sejahtera itu ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara baca ayat di depan ini, saudara-saudara tebak ini ayatnya di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang perjanjian baru, siapa yang mengatakannya? Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini aslinya adalah perjanjian lama. Aslinya adalah perkataan dari Yesaya, firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dikatakan, roh Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini berbicara tentang Mesias yang dijanjikan. Bicara tentang Mesias yang nanti akan menggenapinya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik, euangelion, kabar yang baik, Injil. Kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kelepasan dari penjara pada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah salah satu jobdesknya Mesias. Salah satu jobdesk yang paling penting di dunia ya, jobdesknya Mesias. Sesuatu yang dikatakan tentang apa yang akan terjadi ketika hamba Allah itu datang. Nubuatan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Dan nubuatan yang seperti ini kalau Bapak Ibu lihat di sana, kita melihat ada merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan pada orang tawanan, ada memberitakan tahun rahmat Tuhan, kebebasan itu datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini damai sejahtera yang sedang kita bicarakan. Ketika kerajaan Allah datang, maka shalom akan datang. Ayat-ayat seperti ini biasa disebut sebagai preview passages, ayat-ayat pendahuluan, perikop tinjauan pendahuluan, preview passages. Dan dalam Alkitab tersebar, baik dalam nubuatan, dalam Mazmur, di dalam nabi-nabi dan sangat banyak di situ, termasuk juga dalam Perjanjian Baru, ada begitu banyak preview passages. Gambaran-gambaran tentang bagaimana kondisi ketika kerajaan Allah itu hadir. Perikop tinjauan pendahuluan ini mengungkapkan kalau Mesias itu datang dan kerajaan Allah datang, kerajaan Allah itu menghasilkan apa? Menghasilkan shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanda kehadiran kerajaan Allah dalam semua preview passages itu kalau mau diringkas adalah shalom terjadi. Kalau kerajaan Allah hadir. Preview passages ini fungsinya di dalam Alkitab kita adalah seperti official trailer, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebelum nonton film biasanya kita cari di YouTube ini trailernya seperti apa begitu ya. Apa tujuan trailer Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita nonton trailer itu tujuannya apa sih? Untuk kita punya gambaran ya tentang itunya seperti apa sehingga wah menarik sekali ya trailernya begini. Saya jadi pengen mendapatkan yang penuhnya nanti nonton waktu itu sudah datang begitu ya. Kita lihat trailernya, wah keren sekali. Saya pengen mendapatkan kepenuhannya. Nah, preview passages adalah seperti itu. Kita diberikan gambaran tentang begini loh kondisi yang seharusnya kita ada. Dan kalau orang sudah icip-icip kondisi itu, sudah melihat trailernya, maka mereka merindukan sesuatu yang penuh. Itulah panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjadi trailer. Kehadiran kita membuat orang, oh begini toh kehidupan dalam kerajaan Allah itu. Karena kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah keluarga kita, tengah lingkungan kita, ada orang melihat, it's so good. Saya pengen mendapatkan yang sepenuhnya. Saya tahu ini tidak sempurna, saya tahu ini tidak utuh. Tetapi it's so good. Saya ingin mendapatkan yang lebih penuh lagi. Itulah gunanya dari preview passages itu. Dan menarik sekali dalam Lukas pasal 4, ini di awal sekali pelayanan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus masuk ke sinagoge, Tuhan Yesus membuka gulungan kitab Yesaya yang tadi. Dan Tuhan Yesus membacakan begini, roh Tuhan ada padaku. Karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan ia mulai berkata pada mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Itu satu pernyataan yang sangat bold, sangat besar. Sehingga waktu itu Tuhan Yesus mendapat masalah dengan orang-orang pada saat itu. Oh ini siapa ini ya? Anak tukang kayu berani ngomong begini. Pada hari ini genaplah nas ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu sudah datang meskipun belum sepenuhnya nanti ketika kedatangan yang kedua. Tetapi itu sudah datang, bukan sesuatu yang kita tunggu nanti. Sudah datang melalui kehadiran Kristus. Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Kerajaan Allah datang dan shalom itu mulai diselenggarakan. Satu kata yang menarik sekali kalau kita menyelidiki apa yang Tuhan Yesus katakan pada hari ini. Genaplah nas ini ketika mendengarnya. Ada satu suasana pembebasan. Tahun rahmat Tuhan. Referensinya pada jubili, pada jubilium. Ketika orang-orang yang hutang itu hutang-hutangnya dikembalikan. Orang-orang budak kembali dibebaskan, kembali pada keluarganya dan sebagainya. Saudara-saudara, kita tidak pernah membaca catatan bagaimana jubili itu dilakukan dalam Alkitab, tetapi itu diperintahkan. Tapi mari kita bayangkan kondisi di mana banyak hal dipulihkan, tanah dikembalikan pada pemiliknya, budak dibebaskan kembali kepada keluarganya dan sebagainya. Itulah yang Tuhan Yesus katakan membebaskan. Apesis, melepaskan belenggu, mengampuni kesalahan. Bayangkan suasana jubili itu seperti apa. Dan itulah yang dikatakan, aku datang untuk itu. Aku datang untuk memberitakan suatu kabar baik. Euangelion, suatu kabar sukacita. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Tapi bukan hanya dibebaskan dari hukuman dosa. Ada pemulihan dalam banyak hal. Ada shalom yang dihadirkan kembali. Bapak ibu saudara sekalian, bayangkan suasananya seperti apa jubili itu. Sukacita kembali, reunion antara orang tua dan anak. Tekanan-tekanan hutang dan sebagainya dibebaskan dan sebagainya. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, dia bukan sedang mengatakan tentang misinya sendiri, tetapi hal yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai orang-orang anggota kerajaan Allah. Para penulis Injil memperkenalkan Yesus sebagai Raja Mesias yang membawa kabar baik tentang kedatangan kerajaan Allah. Dan sekali lagi, kehadiran kerajaan Allah ditandai dengan terwujudnya keadilan dan shalom yang membebaskan. Di antara banyak denominasi Kristen, tidak banyak denominasi yang mengatakan tentang damai sejahtera sebagai salah satu urusan utamanya. Salah satu di antara yang jarang itu adalah Mennonite. Kita punya strong legacy yang terus relevan untuk menjadi panggilan kita, untuk kita kerjakan. Bagaimana kita melihat dunia, it is not the way it's supposed to be. Dan bagaimana kehadiran kita menghasilkan shalom itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus cuma sekedar ngomong secara simbolis? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apa yang dilakukan dalam semua kota dan desa itu? Yang pertama, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Seperti hari ini kita ada dalam rumah ibadat. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan, the Gospel of the Kingdom, kepada orang-orang yang masih jauh. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Kita lihat dalam satu tarikan nafas, semua hal ini dilakukan. Mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan. Itulah shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan sesuatu yang dipertentangkan. Saya mau melakukan tindakan sosial atau saya mau melakukan pemberitaan Injil. Tidak ada perdebatan semacam itu. Itu dalam satu tarikan nafas. Shalom itu meliputi semuanya. Orang mengalami damai hubungannya dengan Tuhan. Orang mengalami kedamaian di dalam kebutuhan-kebutuhan dunia yang mereka sedang jalani. Orang merasakan kesembuhan dari segala penyakit dan kelemahan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan Yesus. Ayat yang kedua yang diberikan pada saya oleh panitia adalah Efesus 6 ayat 14-15. Jadi berdirilah tegap. Ini sama-sama dalam kitab Efesus. Kalau yang tadi bicara tentang apa yang Yesus lakukan, sekarang Paulus mengatakan apa yang perlu kita lakukan. Kita perlu berdiri tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Shalom, Injil damai sejahtera ini. Kita lihat itu juga dalam satu tarikan nafas. Kebenaran, justice, keadilan, dan pemberitaan Injil damai sejahtera. Kita dipanggil bukan saja sebagai orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi agen kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan jangan biarkan kata agen kerajaan Allah ini menjadi sekedar formulasi teologis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah hidup kita. Berkat yang kepadanya kita diberi tanggung jawab adalah lebih daripada sekedar penginjilan. Ada berkat-berkat yang lain. Shalom itu lebih daripada sekedar penginjilan. Tetapi tidak kurang dari penginjilan. Karena orang bisa merasa hidupnya tenang, kebutuhannya tercukupi dan sebagainya, tapi mati masuk neraka, so what? Berkat shalom yang kita kabarkan itu lebih daripada penginjilan, tetapi tidak kurang dari penginjilan. Di mana kita membawa shalom itu? Ini pertanyaan kedua. To the city, di dalam kota. Kenapa dalam kota? Kenapa enggak ke desa saja? Mari kita lihat beberapa data. Kalau kita hidup di tahun 1900-an, pada waktu itu orang yang tinggal di kota itu 14%. Jadi cuma 1,5, kalau ada di dunia itu ada 100 orang, 14 orang tinggal di desa, maka 14 tinggal di kota, 86 tinggal di desa. Itu sebabnya banyak misi pada zaman dulu, bagaimana kita pergi ke pedalaman, di mana Injil belum diberitakan, kita pergi masuk ke tempat-tempat, karena kebanyakan orang ada di desa, bukan di kota. Kita pergi ke tempat orang berada. Tahun 1960-an meningkat, 35% orang tinggal di kota. Dari 100 orang, 35 tinggal di kota, 65 tinggal di desa, masih banyak di desa. Tetapi data PBB tahun 2007, kita sekarang udah 2026, itu 50% orang tinggal di kota, 50% orang tinggal di desa. Jadi kalau kita sekarang hidup pada tahun 2026, lebih banyak orang tinggal di kota pada hari ini di seluruh dunia dibandingkan orang yang tinggal di desa. Diproyeksikan tahun 2050, ini proyeksi dari PBB, kalau saudara-saudara bisa lihat beberapa source-nya di tempat yang lain, ada angka yang bervariasi, ada 70 sekian, ada 68 dan sebagainya, katakanlah 70%. Artinya kalau ada 100 orang, 70 orang tinggal di kota, 30 orang tinggal di desa. Kalau saudara mau bermisi, saudara mau mengutus orang kemana? Di tempat di mana orang ada. Dan orang-orang itu akan memenuhi kota-kota kita. Ada kota yang tadinya kecil menjadi besar. Ada yang tadinya desa menjadi kota. Ada yang tetap desa, orang-orangnya pindah ke kota dan sebagainya. Orang-orang di kota ini terus bertambah, kotanya terus melebar dan sebagainya. Semarang termasuk juga kota yang terus melebar ke kanan kiri dan sekitarnya. 70% orang tinggal di kota. Dan 2050 itu bukan far future, itu near future. Kita perlu menghadirkan shalom itu di mana orang berada. Nah, ini adalah data dunia. Jadi tahun 2007, ini urban population itu yang merah, itu udah nyalip rural population di desa. Di Indonesia sendiri itu perhitungan itu tahun 2010, sudah lewat juga. Tetapi tidak rata di Indonesia, terutama di Jawa. Tetapi perhitungan ini menjadi besar karena 60% lebih orang Indonesia tinggal di satu pulau yang namanya Jawa itu. Urbanization. Menurut PBB hampir 180 ribu orang per hari pindah ke kota di seluruh dunia. Itu sama dengan 5,5 juta orang per bulan itu pindah ke kota. Seluruh dunia setiap bulan. Saudara-saudara mungkin susah bayangin 5,5 juta setiap bulan itu seperti apa. Mari kita bandingkan dengan kota-kota kita. Ini kota-kota terbesar di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang nomor 6 di sini. Kota ke-6 terbesar di Indonesia. Nah, kita lihat di sana Surabaya itu 3 juta, Bandung 2,5 juta. 5,5 juta itu Surabaya plus Bandung. Setiap bulan ada orang-orang se-Surabaya dan se-Bandung jadi satu, setiap bulan ditambahkan ke kota, setiap bulan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masa depan dunia adalah urban. Sehingga ketika kita bicara tentang di mana kita melakukan pelayanan, kita perlu menyiapkan diri untuk pelayanan di urban ini. Kenapa urban begitu menarik orang untuk datang? Ada banyak metafor tentang hal ini. Kota itu diibaratkan seperti magnet. Magnet itu menarik banyak orang. Kenapa orang pergi ke kota? Karena mencari pengembangan diri, pendidikan. Kalau saudara-saudara di kampung, di desa, mau sekolah tinggi, saya SD dan SMP di desa. Waktu mau SMA saja saya pergi ke kota yang lebih besar. Waktu mau kuliah pergi ke kota yang lebih besar lagi. Karena pendidikan. Ada yang karena ekonomi. Lapangan pekerjaan lebih banyak di sana. Karena fasilitas perawatan kesehatan dan sebagainya. Saudara-saudara, kota dipenuhi orang yang mencari pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Dan menariknya ini adalah bidang-bidang di mana gereja sudah banyak terlibat, bukan, dalam tiga bidang ini. Pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan kesehatan. Tetapi pada saat yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kota-kota dikunjungi oleh orang-orang para pencari kerja, tidak semua orang mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga yang salah satu populasi yang paling cepat berkembang di dunia adalah populasi daerah slums, daerah-daerah kumuh di kota. Data di BPS itu 21% sekarang. Saya pikir itu data yang terlalu dikompromikan. Katakanlah 25%. 25% artinya dari 4 orang di Jakarta, 1 tinggal di daerah slum. Luar biasa padatnya, luar biasa banyak masalahnya. Dan saudara-saudara, bisa enggak kita mengalami shalom di daerah slum? Wholeness, keutuhan. Flourishing, terus berkembang. Delight, ada sukacita di sana. Bisa enggak? Tidak bisa. It is not the way it's supposed to be. Ada beberapa orang yang melihat hal ini dan melakukan sesuatu. Ada seorang Mennonite dari US yang tinggal di daerah slum di Jakarta. Dia menuliskan buku judulnya Beyond Our Walls. Saya waktu itu dikasih oleh suaminya. Saya pikir saya mau baca-baca ringan begitu hari Minggu. Begitu baca halaman pertama, halaman kedua, itu tidak bisa saya letakkan sampai selesai baca buku itu. Dia menceritakan tentang bagaimana pergumulannya, kehidupannya di sana, bagaimana mengasihi orang-orang itu. Di daerah slum situ sekarang ada sekolah. Di daerah slum situ ada perkumpulan ibu-ibu hamil yang dia menolong di situ. Ada berbagai pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Dia tinggal dan hidup bersama-sama dengan mereka seperti Tuhan Yesus. Orang itu melihat, it is not the way it's supposed to be. Seharusnya ada shalom di sini. Dan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang normal orang begitu melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya panggilan seperti itu loh. Konsekuensinya besar. Kenapa kota menarik? Karena kota itu diibaratkan juga bukan seperti magnet saja, tapi seperti amplifier. Amplifier itu seperti sound system ini ya. Jadi ini ada mic, ada equalizer, dan ada ampli di belakang, ada speaker di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sound system ini, saudara-saudara bisa mendengar suara saya dengan jelas. Nah, kota menarik karena kota itu seperti amplifier. Kita ketemu dengan kelompok-kelompok orang, dengan orang-orang yang sesama profesi, orang-orang yang melakukan industri tertentu dan sebagainya. Sehingga keterampilan, kemampuan kita jadi berkembang, mengubahnya menjadi industri, teknologi, dan budaya yang menggerakkan dunia. Itu sebabnya orang pergi ke kota, karena itulah kesempatan untuk bakat dan minatnya dikembangkan menjadi sesuatu. Kita ada bisnis, ada media, arts, entertainment, social sector, government, education, church, dan sebagainya. Itu ada di kota. Kalau ada perubahan yang dilakukan di kota, itu akan mempengaruhi segala sesuatu. Kalau perubahannya dilakukan di desa, itu hanya akan mengubah desa itu saja. Apa yang terjadi di kota akan menyebar. Itu sebabnya ketika kita berpikir tentang di mana kita pelayanan di kota, salah satu pelayanan yang penting di kota adalah workplace ministries. Kemarin kita belajar, kita kemarin seminar tentang theology of work, teologi kerja. Pelayanan dunia kerja, bagaimana orang-orang dengan segala talenta, kemampuan, kepintaran dan sebagainya itu bukan hanya sekedar menjadi budak korporat, cari duit untuk keluarganya saja. Tetapi bagaimana mendaya gunakan kekuatan vokasi mereka, skill, pengetahuan, uang dan sebagainya yang mereka miliki untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah di sekitarnya. Dampaknya besar sekali. Saya melihat orang-orang bukannya tidak mau melakukan itu. Tetapi orang-orang tidak cukup diajar dan tidak cukup ditantang, tidak cukup diberi channel untuk melakukannya. Itulah tempat di mana workplace ministry menjadi luar biasa penting. Ada begitu besar untapped potentials di kota-kota. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, kenapa kita bicara tentang kota sebagai konteks? Metafor yang lain adalah kota sebagai pintu gerbang untuk masuk ke berbagai komunitas yang menjadi lebih terbuka di lingkungan plural. Kalau kita pergi ke suku-suku terabaikan di desa-desa, ada orang yang menerima Kristus di sana, kemudian orang itu langsung mendapatkan tentangan dari siapa? Dari keluarganya, dari masyarakatnya, dan sebagainya. Sulit sekali orang melakukannya secara terbuka. Orang paling banyak menjadi secret believers di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika di kota, mereka ketemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, berbagai pemikiran dan sebagainya. Orang menjadi lebih terbuka, apalagi di kota mereka punya banyak kebutuhan. Saya pernah ketemu dengan utusan Injil dari Mennonite di Hong Kong. Dia sedang melayani para pembantu rumah tangga di sana. Melayani di bidang hukum, advokasi, ada yang memberikan pendampingan, pemberitaan Injil yang luar biasa. Waktu saya di Singapura sekian lama, salah satu pelayanan yang saya lihat berkembang adalah pelayanan di antara domestic worker, Indonesian domestic worker. Pembantu rumah tangga dari Indonesia adalah pembantu rumah tangga yang paling besar jumlahnya di Singapura. Lebih daripada Filipina, lebih daripada Myanmar. Dan setiap bulan, Bapak Ibu sudah, di sana ada baptisan. Orang-orang yang mengaku percaya dan menerima Kristus kemudian ditolong. Mereka ditolong sampai akhirnya kalau mereka kembali itu bagaimana bisa survive. Kalau ditolak keluarganya. Mereka menjadi sangat terbuka di sana. Siapakah orang-orang yang memiliki hati untuk melayani begitu? Kalau bukan dari anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah yang merindukan supaya shalom terjadi dalam hidup mereka. Mereka kembali diperdamaikan dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan lingkungannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan sekedar additional, bukan sekedar footnotes di dalam bagaimana kita doing church. Inilah panggilan kita di tengah-tengah dunia. Mewujudkan cicipan kerajaan Allah. Mungkin kita tidak bisa mewujudkan seutuhnya. Tetapi orang-orang mencicipi bagaimana ketika Allah memerintah sebagai raja, kehadiran kita itu menjadi kehadiran yang membuat orang, wow, it's so good. Pengharapan apa yang kamu miliki? Saya ingin mendapatkan sepenuhnya. Kita menjadi trailer tentang kehadiran kerajaan Allah itu ketika kita memberitakan Injil Damai Sejahtera. Kalau kita mau menjangkau suku-suku terabaikan, di dalam tahun ini sampai tahun-tahun yang akan datang, mungkin kita tidak perlu terlalu banyak mengutus orang ke desa-desa. Kita hanya perlu tinggal di kota kita dengan visi untuk menyambut suku-suku terabaikan yang Tuhan sedang bawa memenuhi kota-kota kita. Semarang salah satunya, tempat di mana fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pekerjaan, orang-orang datang ke sini. Apakah kita menyambutnya? Salah satu pelayanan yang fruitful waktu saya di Singapura adalah pelayanan untuk pendampingan orang sakit. Ada namanya pelayanan SOS ya, sahabat orang sakit singkatannya. Dan itu berkembang di mana-mana, di kota-kota besar. Tempat rumah singgah di mana orang-orang yang gak mampu itu, syaratnya gak mampu, dia nungguin keluarganya tinggal di rumah singgah itu dan dilayani oleh banyak orang di situ. Pelayanan-pelayanan seperti itu di kota-kota dibutuhkan. Kita menjadi welcomer, bukan sekedar menjadi goer pergi ke tempat-tempat yang jauh, tapi welcoming orang-orang di suku-suku terabaikan yang memenuhi kota-kota kita. Adakah kita menangkap visi itu? Tapi Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup dengan pemikiran ini. Kita seringkali punya visi pribadi. Dan gereja seringkali punya visi gereja, betul ya? Visi gereja sekian tahun yang akan datang. Pertanyaannya adalah, kalau kita dipanggil untuk menghadirkan shalom itu di kota, apakah kita punya visi terhadap kota ini? Ada gereja yang hanya ada di dalam kota, the church in the city. Tujuan mereka intinya hanya ngajak orang-orang masuk gereja, mendengarkan Injil, itu tujuan yang bagus. Namun sayangnya seringkali berhentinya di situ. Gereja semacam ini membuat program untuk orang-orang di dalam tembok gereja dan hanya kadang-kadang jangkauan pelayanan mereka sampai keluar kota. Fokus utama gereja-gereja ini adalah di dalam gedung gereja. Gereja seperti ini secara geografis berada di dalam kota, tetapi mereka tidak terlibat dengan masyarakat dan budaya kota. Menjadi the church in the city, tetapi bukan the church for the city. Mengucap syukur di sini, saya melihat ada sesuatu yang sangat menarik ya. Ada PAUD di sini. Luar biasa. paut di gereja. Banyak orang kalau pautnya di gereja gak mau datang loh orang itu. Teman saya yang orang Mennonite di Jakarta itu, mereka sangat hati-hati membicarakan tentang Yesus di sana. Di sini kita bisa nyanyi puji Tuhan, haleluya, di paut ini. Ini sudah stepnya sudah sangat banyak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah bagian dari kehadiran menghadirkan shalom kepada orang-orang yang tidak punya akses pendidikan. Kita bisa punya akses juga kepada keluarga mereka. Dan pasti keluarga ini juga punya banyak pergumulan. Bagaimana kehadiran gereja menjadi shalom bagi mereka. Ketika gereja ini tidak ada, orang-orang merasa kehilangan shalom itu. Di mana gereja yang selama ini menolong kami? Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan kita, ketika gereja tidak lagi ada, apakah orang merasa kehilangan? Kehilangan shalom yang dihadirkan oleh gereja itu? Atau mereka syukur gereja sudah tidak ada? Kita dipanggil untuk menghadirkan shalom itu. Melihat dunia is not the way it's supposed to be. Saya sudah sampai pada akhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin Bapak Ibu melihat shalom seperti apa yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya, juga bagi seluruh umat manusia. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus. Kita bicara tentang city, kita bicara tentang kota. Kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Apa yang terjadi di sana? Mari kita lihat pemandangan di surga ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Dan apa yang terjadi ketika Allah tinggal dengan kita? Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, that's shalom. Tuhan mau memberikan shalom bagi manusia. Dan Tuhan memanggil kita untuk menghadirkan shalom yang dinantikan orang-orang itu. Itu nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu muncul dalam segala kegenapannya. Terus apa yang mau kita lakukan pada hari ini? Yeremia 29 ayat 7 berbicara tentang orang Israel ketika di pembuangan. Usahakanlah shalom bagi kotamu di mana aku membuangmu. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab shalomnya adalah shalommu juga. Itulah faith for exiles. Itulah iman dari orang-orang dalam pembuangan. Dan kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan itulah yang perlu kita kerjakan. Usahakanlah shalom di kota di mana kita ada. Sebab shalomnya adalah shalommu juga. Sambil kita menantikan kota yang baru itu, kita menjadi agen-agen di mana Tuhan menghadirkan shalom di sekitar kita. Saya senang ada teman berteduh di tempat ini. Orang-orang yang mengalami pergumulan mendapatkan kehadiran shalom hidupnya. Diperdamaikan dengan dirinya sendiri. Ada usaha-usaha untuk penginjilan. Ada usaha-usaha untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan footnotes. Itulah panggilan besar. Apalagi gereja Mennonite. Mari kita melihat ke depan dengan visi di mana urusan kota adalah urusan kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menghadirkan shalom itu. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami penuh dengan masalah-masalah kami sendiri. Seringkali begitu penuh sehingga kami tidak melihat orang-orang di sekitar kami lagi. Kami membiarkan setiap orang mengurus masalahnya masing-masing. Dan kadang-kadang pemikiran ini juga kami alami dalam gereja kami. Kami mau Tuhan supaya kami dikembalikan pada panggilan dan legacy kami. Untuk menghadirkan damai sejahtera ini. Sambil menantikan sesuatu di mana tidak ada ratap tangis dan tidak ada air mata. Shalom sepenuhnya hadir. Dan kau memanggil kami untuk menghadirkan cicipan shalom itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menangkap hatimu. Supaya kami bukan hanya membicarakan shalom, tetapi juga mewujudkannya dalam kehidupan kami secara pribadi, di keluarga kami, di tempat kerja kami, di lingkungan kami, dan juga di kota kami. Tolong kami bersama-sama sebagai gereja Tuhan, menjadi gereja di mana Tuhan senang, menjadi gereja di mana Tuhan leluasa untuk mengerjakan karya shalom Tuhan di tengah-tengah kota Semarang ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sebagai bagian dari jemaat Anabaptis Mennonite, bersama kita akan mengikrarkan komitmen kemuridan kita yang kemudian dirangkai dengan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
2: Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kiranya ini menjadi doa dan komitmen kita dan kerinduan kita bersama-sama untuk bersatu di dalam gereja ini. Jadikan kami

saat yang dikasih oleh Tuhan kita mendengar kebenaran firman Tuhan, dorong kita semua sebagai gereja untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat kota di mana kita tinggal. Dan Tuhan telah memperlengkapi kita dengan satu kekuatan, bukan kekuatan yang biasa, tapi satu kekuatan yang besar karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan kita juga sudah melihat bahwa Kristus melakukannya menjadi teladan bagi kita. Dan sekarang arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

们要领受今天的世罪经文，从哥罗西书第一章十四节。我们在爱这里蒙了救赎，罪得赦免。我们唱第三首，做盐做光。

0: 今天我的题目是上善若水，行善行的价值。
1: Perbuatan kebaikan tertinggi ibarat air, nilai dari perbuatan baik.
0: 中国文化非常重视善。
1: Budaya Tiongkok sangat mementingkan kebaikan.
0: 三字经里边说，人之初性本善。
1: Ada satu kitab klasik dalam Tiongkok, yaitu kitab Tiga Aksara. Di situ tertulis manusia pada mulanya sifatnya adalah baik.
0: 三国中刘备在他临死之前对他的儿子说。
1: Dan di dalam Samkok, kisah Samkok, Liu Bei sebelum meninggalnya dia berpesan kepada anaknya.
0: 勿以恶小而为之，勿以善小而不为。
1: Jangan karena suatu kejahatan itu kamu anggap kecil maka terus kamu lakukan. Jangan pula karena satu kebaikan kamu anggap kecil maka tidak kamu lakukan.
0: 意思是不要因为恶很小就常常做。
1: Ya, artinya seperti itu. Jadi karena jangan karena kamu melihat satu kejahatan itu kecil lalu terus sering kamu lakukan.
0: 也不要因为善很小就不做。
1: Dan juga pula jangan karena suatu kebaikan kamu anggap kecil maka terus tidak dilakukan.
0: 它体现了中国人对于善行的一个价值观念。
1: Ini menonjolkan nilai kebaikan di dalam budaya Tiongkok.
0: 就是要行善。
1: Yaitu kita harus berbuat baik.
0: 上善若水呢，是中国的一句古话。
1: Kebaikan tertinggi ibarat air, ini adalah satu pepatah dalam bahasa dalam budaya Tiongkok.
0: 他的意思是说，最高的善就像流水一样。
1: Artinya yaitu kebaikan yang tertinggi itu ibarat air yang mengalir.
0: 它可以滋润万物。
1: Dia bisa bermanfaat bagi segalanya.
0: 使万物生长。
1: Bisa memberi kelembapan dan kemudian bisa menumbuhkan kehidupan.
0: 却不和万物相争斗。
1: Tetapi tidak saling bersaing atau bertarung dengan yang lain.
0: 水有一个特性。
1: Air memiliki satu sifat yang khas.
0: 它可以流到那些低洼的地方。
1: Dia bisa mengalir sampai ke tempat yang sangat rendah.
0: 意思是什么呢？水可以去到人们都不愿意去的地方。
1: Itu berarti bahwa air bisa sampai kepada tempat di mana orang tidak ingin pergi ke sana.
0: 所以上善若水体现了中国人对于善行的理解。
1: Jadi pepatah kebaikan tertinggi ibarat air ini menonjolkan pemahaman orang Tiongkok terhadap kebaikan.
0: 人应当常常行善，积德，帮助别人。
1: Orang harus sering berbuat baik, menumpuk karma yang baik, menolong orang lain.
0: 别人不愿意做的，我们做，那个叫善行。
1: Apa yang orang lain tidak mau untuk kerjakan, kita mau untuk kerjakan, itulah yang disebut kebaikan.
0: 因为中国人都相信善有善报，恶有恶报。
1: Karena orang Tiongkok percaya kebaikan akan ada balasan kebaikannya, kejahatan akan ada balasan kejahatannya.
0: 所以作为生活在印尼的华人群体。
1: Jadi sebagai orang Tionghoa yang hidup di Indonesia.
0: 我们身上同样流淌着这一种的血液。
1: Di dalam diri kita juga ada semangat seperti itu.
0: 我们在这片土地上努力的工作。
1: Kita di negeri ini bekerja keras.
0: 开设工厂，创造就业。
1: Membuka pabrik, menciptakan lapangan kerja.
0: 我们想要做一个好人，做一个善人。
1: Kita mau menjadi orang yang baik.
0: 然而，行善不总是能够换来一个积极的回报。
1: Tapi sayangnya kebaikan, perbuatan baik belum tentu akan menghasilkan atau berbalas kepada kita satu kebaikan pula.
0: 特别是我们作为生活在异国他乡，或者是生活在印尼的华人群体。
1: Apalagi kita yang hidup di negeri orang atau kita yang datang sebagai pendatang。
0: 有的时候我们会觉得非常的困惑和委屈。
1: Ada kalanya kita merasa bingung atau gundah gulana. Kita jelas-jelas tidak mencari masalah dengan orang lain. Kita jelas-jelas sedang berusaha untuk berbuat baik. Tapi kenapa masih juga bisa menimbulkan salah paham dari orang lain?
0: Jadi, ketika kita berusaha untuk berbuat baik.
1: Jadi ketika pengorbanan kita justru dimanfaatkan orang lain untuk niat jahat mereka. Apakah kita masih tetap harus terus berbuat baik? Dengan kata lain, kalau kita memperlakukan orang dengan baik, tapi dia malah mencelakai, menjahati kita. Kalau kita menolong orang tapi orang itu malah mengkhianati kita. Kalau kita memperlakukan orang dengan tulus tapi karena ketulusan kita itu kita malah merugi. Kalau kita menghadapi kondisi seperti ini, apakah kita akan terus tetap berbuat baik?
0: 刚刚我们所读的经文 彼得前书3章8到17节
1: Nats yang tadi kita baca yaitu 1 Petrus 3 ayat 8-17.
0: 正是写给一群和我们有同样经历的人.
1: Itu adalah bagian dari surat yang ditulis kepada orang-orang yang senasib dengan kita.
0: 让我们从圣经中看, 神对于一些被人家误会，作为一个社会的被常常误解的群体, 他们该怎么样生活?
1: Dari sini mari kita bisa belajar bagaimana menurut firman Tuhan itu orang yang hidup dalam kondisi seperti kita sebagai pendatang. Ini mengajarkan kepada kita apa itu yang disebut kebaikan yang sejati dan bagaimana kita melakukannya. Sebelumnya kita akan lihat dulu latar belakang dari surat ini. Surat ini ditulis untuk siapa?
0: 在彼得前书的1章1节是这么说的.
1: Di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan.
0: 他说, 彼得写信给那些分散在本都加拉太加帕多加亚西亚比推尼寄居的.
1: Di situ dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia.
0: 所以这里边让我们看到他写信的群体，彼得告诉我们他们是寄居的，是分散的。
1: Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa surat ini ditulis kepada orang-orang pendatang, yaitu orang-orang yang tersebar di tempat-tempat tertentu.
0: 也就是说，彼得写信的那个群体是一群离开自己的故土，生活在外邦人中间的一群的犹太基督徒。
1: Jadi tujuan Rasul Petrus menulis surat ini yaitu kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di segenap tempat tersebut.
0: 在当时的罗马帝国，这些基督徒属于社会的边缘群体。
1: Di dalam masa kekaisaran Roma, orang-orang ini termasuk orang yang termarginalkan.
0: 他们没有强大的社会背景。
1: Mereka tidak punya latar belakang sosial yang kuat.
0: 他们不参与罗马人的敬拜活动。
1: Dan mereka juga tidak ikut dalam kegiatan penyembahan berhala orang Roma. Dan gaya hidup mereka juga berbeda dengan orang-orang Roma. Dan mereka juga tidak menyerahkan anak perempuan mereka untuk menikah dengan anak laki-laki orang-orang Roma dan juga tidak mengambil anak-anak perempuan orang Roma untuk menikah dengan anak-anak laki mereka. Mereka adalah ibaratnya jenis lain di dalam masyarakat Roma. Mereka sering menghadapi aniaya dari orang-orang Roma. Karena mereka sering berkata, kami mau makan perjamuan kudus, makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Tapi orang Roma malah memfitnah mereka dengan bilang, mereka ini orang-orang kanibal, makan dan minum darah dan daging manusia. Jadi mereka sering mendapat perlakuan yang sangat tidak adil dan jahat. Orang Roma berkata, kalian pendatang, kami mau menganiaya kalian, kalian bisa apa? Sekalipun kalian tinggal di tempat kami, tapi kalian bukan bagian dari kami.
0: 弟兄姊妹, 当我们读到这里的, 是不是觉得有一点和我们的处境有一种共鸣?
1: Saudara-saudari, ketika kita membaca sampai sini, apakah kita bisa merasakan suatu nasib yang sama dengan mereka ini?
0: 我们在这一块土地上生活了几代, 甚至十几代人。
1: Kita di negeri ini sudah hidup ada beberapa generasi, bahkan mungkin ada yang sampai berapa belas generasi.
0: 我们爱这片土地, 我们也把这片土地上的国家视为我们的国家。
1: Kita tinggal di sini dan kita sudah menganggapnya seperti negara kita sendiri.
0: 但是我们仍然会偶尔觉得我们是寄居的。
1: Tapi kadang kita juga ada perasaan yang muncul di mana kita merasa sebagai pendatang.
0: 当我们去政府去办事情的时候, 我们会觉得, 啊, 我们是寄居的。
1: Pada saat kita mengurus satu dokumen tertentu mungkin dari pemerintah, mungkin kita kemudian akan merasa bahwa kita ini memang pendatang. Jadi rasa tertindas atau tidak diperlakukan adil ini kita mungkin sudah sering mengalaminya. Rasul Petrus waktu itu juga menyebut mereka ini sebagai pendatang. Dan hari ini kita pun juga, kita ini merupakan pendatang. Pada saat masyarakat pendatang itu mengalami satu penindasan, apa yang bisa mereka perbuat? Seringkali ada reaksi, tiga macam reaksi alami yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu kejahatan dibalas dengan kejahatan, caci maki dibalas dengan caci maki. Engkau mengutuki saya akan mengutuki engkau. Engkau menipu saya akan cari kesempatan untuk membalasnya. Ini sikap yang pertama. Lalu sikap yang kedua seperti apa?
0: 是封闭自我变得冷漠。
1: Yaitu menutup diri menjadi bersikap dingin.
0: 既然这个社会对我不友好, 我就关起门来, 不管这个社会。
1: Karena masyarakat terhadap saya tidak baik, maka saya akan menutup pintu, tidak ada urusan lagi dengan masyarakat sekitar.
0: 我管好我自己的家, 不管别人的死活。
1: Saya urusi keluarga saya sendiri, tidak peduli orang lain hidup atau mati.
0: 这是第二种态度。
1: Ini sikap yang kedua.
0: 第三种态度是谄媚妥协同流合污。
1: Sikap yang ketiga yaitu kita menjilat orang dan berkompromi.
0: 我为了生存, 我就跟着一个地方的人一起生活,放弃我们的原则, 跟着他们行一切他们要做的事情。
1: Demi bertahan hidup, maka saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Maka saya ikut dengan perbuatan mereka. Tapi di dalam surat ini, Rasul Petrus mengajarkan apa yang sepantasnya, seharusnya mereka lakukan. Mari kita coba kembali ke pepatah budaya Tionghoa tadi, yaitu kebaikan tertinggi ibarat air. Pepatah ini bisa mengajarkan pada kita bagaimana caranya untuk melakukan perbuatan baik. Sebenarnya Rasul Petrus di melalui surat ini juga mengajarkan kepada para pendatang itu bagaimana melakukan perbuatan baik.
0: 如何像水一样把基督的善行行出来。
1: bagaimana memancarkan kebaikan Kristus kepada sesama.
0: 我想我有四个方面给大家来分享。
1: Saya mau membagikan kepada kalian empat hal ini.
0: 首先第一个, 水的温柔。
1: Yang pertama yaitu kelembutan air.
0: 第二个是水的坚定。
1: Yang kedua yaitu kekuatan air.
0: 第三个是水的源头。
1: Yang ketiga yaitu sumber air.
0: 第四个叫做水的清澈。
1: Yang keempat adalah kejernihan air.
0: 首先我们来看第一个, 水的温柔。
1: Pertama kita melihat kelembutan air.
0: 彼得前书第三章九节说, 不以恶报恶, 以辱骂还辱骂, 倒要祝福。
1: Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati.
0: 因为你为此蒙召好叫你们承受福气。
1: Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
0: 弟兄姊妹们,
1: saudara-saudari sekalian,
0: 这何等的违反我们的理性。
1: Ini sangat bertentangan dengan pikiran rasional kita.
0: 别人辱骂我们, 我们还要祝福别人。
1: Orang lain mencaci maki kita, kita malah masih harus memberkati mereka.
0: 当别人用恶毒的语言攻击我们的时候, 用不公的手段来欺负我们的时候。
1: Pada saat orang memperkatakan hal-hal yang buruk kepada kita, pada saat mereka memfitnah kita, memperlakukan kita dengan tidak adil.
0: 彼得说不要用他们的方式去还击, 反要祝福。
1: Rasul Petrus mengajarkan jangan memakai cara mereka membalas mereka, tetapi kita justru sebaliknya harus memberkati mereka.
0: 所以弟兄姊妹基督徒的善不是一种的懦弱。
1: Jadi saudara-saudari, kebaikan di dalam kekristenan itu bukanlah satu kelemahan,
0: 而是一种强大的属灵力量。
1: Tetapi itu adalah kekuatan rohani.
0: 当我们选择不以恶报恶的时候,
1: pada saat kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
0: 我们实际是在斩断仇恨的链条。
1: Sebenarnya kita pada saat itu sedang memutus rantai kebencian.
0: 因为当别人向我们泼脏水的时候, 我们再泼脏水给别人。
1: Kalau orang lain menyiramkan air kotor kepada kita, lalu kita membalas dengan menyiramkan air kotor juga kepada mereka, maka dua pihak semuanya akan seluruh tubuh jadi kotor.
0: 反倒是因为我们如像水一样流露出祝福别人的福气的时候,
1: tetapi ketika kita ibaratnya air memancarkan berkat kepada orang lain,
0: 我们就不再受着罪恶或者是这一种仇恨的限制和辖制。
1: Maka kita tidak lagi dikuasai oleh dosa atau kejahatan.
0: 所以弟兄姊妹在心理学上有一句话说,
1: 在哪里？心理学。 Jadi saudara-saudari, di dalam ilmu psikologi ada diajarkan,
0: 当你选择饶恕别人的时候, 实际上你是等于在心里边释放了一个囚犯。
1: Pada saat engkau mengampuni seseorang, sebenarnya di dalam hatimu kamu sedang membebaskan seorang tahanan.
0: 而那个囚犯就是我们自己。
1: Dan tahanan itu adalah diri kita sendiri.
0: 所以仇恨带来的不一定是快, 不一定是真正的,
1: kebencian belum tentu akan menghasilkan kebahagiaan.
0: 也可能是我们自己被捆绑。
1: Bisa jadi kita sendiri yang terbelenggu.
0: 第二个,
1: yang kedua,
0: 水之间,
1: kekuatan atau kekokohan air.
0: 十一节是这么说的,
1: ayat 11 berkata demikian,
0: 也要离恶行善, 追求和睦, 一心追赶。
1: Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya.
0: 第十三节他继续地说, 你们若热心行善, 谁能害你们呢?
1: Dan selanjutnya di ayat 13 dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?
0: 所以这里讲的热心, 它的原文是狂热, 充满激情的意思。
1: Di sini kata rajin dalam bahasa aslinya itu berarti penuh antusiasme.
0: Hai, 弟兄姊妹,
1: saudara-saudari sekalian,
0: 这是一个非常有意思的地方。
1: Ini adalah bagian yang sangat menarik.
0: 我作为一个寄居者在这里被欺压。
1: Saya sebagai pendatang di sini dianiaya.
0: 我不主动的去报复就够好了。
1: Bukankah saya balas saja?
0: 但是 彼得居然告诉我，我要积极的去行善。
1: Tetapi Rasul Petrus justru mengajarkan saya harus rajin berbuat baik.
0: 我要火热的去行善。
1: Harus dengan penuh antusiasme berbuat baik.
0: 我们基督徒对于火热的理解常常是我要火热的服侍主。
1: Kalau pengertian rajin atau antusiasme dalam kekristenan kita umumnya berpikir rajin untuk pelayanan.
0: 但是彼得说你要火热的去行善。
1: Tetapi Rasul Petrus mengajarkan harus rajin berbuat baik.
0: 你要一心追赶，带着极大的热情。
1: Dan harus mengejarnya, berusaha dan mengejarnya.
0: 所以弟兄姊妹，
1: jadi saudara-saudari sekalian,
0: 在一个艰难的环境中。
1: Di dalam kondisi yang sangat sulit,
0: 我们追求和睦其实不是一种委曲求全。
1: Kita berusaha mengusahakan perdamaian itu bukanlah kita berkompromi,
0: 而是一种主动的用上帝的爱去融化人与人之间的那个隔阂和坚冰。
1: Tetapi kita sedang secara aktif mengusahakan perdamaian antara seorang dengan yang lain.
0: 所以当一个群体如此热心的行善的时候，
1: jadi pada saat satu komunitas itu rajin berbuat baik，
0: 连最终那些想要害他们的人都找不到理由去陷害他们。
1: Jadi orang yang mau berbuat jahat， kalau ada orang luar yang mau berbuat jahat terhadap komunitas itu pun merekaTidak bisa, tidak punya alasan untuk melakukannya. Jadi ini adalah satu kekuatan atau kekokohan dalam perbuatan baik. Jadi di dalam pepatah bahasa Mandarin ada juga dikatakan air menetes batu lubang.
0: 就是水滴能够把石头穿一个洞。
1: Jadi tetesan air yang terus menerus itu bisa melubangi batu.
0: 所以可见水虽然很温柔，但是水也有很强大的力量。
1: Jadi sekalipun air sangat lembut, tapi air juga memiliki kekuatan yang luar biasa.
0: 所以这是我们基督徒行善的那种坚定的态度。
1: Jadi bagaimana orang Kristen seharusnya rajin untuk terus berbuat baik.
0: 第三，水之源。
1: Yang ketiga yaitu sumber air.
0: 面对有一些的现实，我们有的时候会问。
1: Menghadapi realita kehidupan kita kadang bisa bertanya。
0: 如果我热心行善，还有人要害我，还有人要欺负我，我怎么办？
1: Kalau saya sudah rajin berbuat baik, tapi masih ada juga orang yang berbuat jahat pada saya, maka apa yang harus saya lakukan？
0: 所以彼得也很诚实，他没有告诉我们，不要管那个不重要。
1: Rasul Petrus juga dengan jujur dan tulus mengajarkan pada kita, dia bukannya menjawab。Itu biarkan aja, tidak usah diperdulikan.
0: 彼得没有这么说，因为彼得知道这个世界是不讲道理的。
1: Karena Rasul Petrus juga tahu bahwa dunia ini jahat.
0: 这个世界是在那恶者的手下。
1: Dan ada di bawah kuasa si jahat.
0: 所以他在第十四节这么对基督徒说。
1: Jadi dia mengajarkan melalui ayat yang ke-14.
0: 你们就是为义受苦也是有福的，不要怕人的威吓，也不要惊慌。
1: Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Kenapa kita tidak perlu takut?
0: 我们凭什么在被欺负的时候还能够坚持

baik sahabat Hektus. Demikian seluruh rangkaian acara yang sudah kami siarkan untuk sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Baik sahabat Hektus, sebelum kita berpisah, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan pimpinan Tuhan dalam siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa siaran sepanjang hari ini melalui setiap program mata acara yang sudah kami siarkan tentu benar-benar menjadi berkat bagi seluruh pendengar dan sahabat Hektus dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa untuk sahabat-sahabat Hektus, para pendukung yang setia. Mari Tuhanku juga akan lawat setiap mereka. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, terima kasih. Mari Tuhan berkati apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman mulia lewat siaran radio Hektus. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu tidak akan sia-sia melainkan menjadi berkat bagi seluruh pendengar dan sahabat Hektus. Terima kasih Bapa, Kau yang akan memelihara kehidupan hamba-Mu dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, terima kasih. Dan kami akan segera berpisah untuk sementara waktu, dan juga kami akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi Senin tanggal 28 September 2026. Bapa, Engkau yang akan memberkati seluruh penyiar, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, narasumber, para pengiklan yang ada, demikian juga seluruh gereja-gereja Tuhan yang sudah memberkati Radio Hektus. Berkati Tuhan setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin.

Sahabat Iktus, kini tiba saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja radio siaran Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus, sahabat Tanda yang memanjar dari Jalan Mugas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan suah kembali esok pagi Senin 27 September 2026 pada pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat Iktus, biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus nantiasa menyertai sahabat dari saat ini sampai

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugasdala 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yeremia 16 ayat pertama sampai 21. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil aku mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan. Dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan, tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya,

Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi. Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri, kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab, aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya, aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu, aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar dua kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamulah akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu, ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga bertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

Untuk setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Itus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

Radio Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda. Sama sekalian, itulah tadi beberapa pujian untuk menemani sahabat semuanya dalam kabar baik, dan kita akan segera jelang firman untuk Anda pagi hari ini.

Shalom. Pagi hari ini saya ingin ambil sebuah tema penting mengenai ketuhanan Yesus Kristus, atau biasanya keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam hidup Anda, maka Anda tidak akan pernah mengerti bagaimana kita harus sungguh-sungguh menyembah Dia, mengagungkan Dia. Karena gereja Indonesia ini kadang-kadang ketularan orang Amerika menyebut Yesus tanpa sebuah keagungan di depannya. Harusnya kita selalu berkata Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang kita hanya bilang Yesus, Yesus. Memang Yesus itu apamu kamu panggil sembarang? Ya kalau kamu di Jogja menyebut Jeng Sinuun langsung namanya, itu ada hukumannya. Kamu dibilang tidak menghormati seorang raja. Yesus lebih daripada semua raja di bumi ini. Dia lebih daripada presiden. Dia lebih daripada semua penguasa-penguasa yang pernah berkuasa di muka bumi ini. Nah, coba kita akan baca bersama-sama untuk kita dapat memahami ketuhanan Yesus Kristus ya. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 menarik jauh ke belakang daripada semua injil yang lain. Lukas memulai injilnya dengan silsilah mulai dari Adam. Ya, karena Lukas mau membuktikan bahwa Yesus itu manusia sejati. Dia mulai dari Adam, terus sampai Abraham, Abraham terus sampai ke Daud, 14 keturunan, 15 keturunan ke Daud, terus sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan. Ya, kemudian terus sampai ke Maria dan Yusuf, 14 keturunan. Nah, Markus memulai yang sama. Matius memulai bahwa Yesus adalah seorang raja, silsilahnya mulai dari Abraham. Ya, Abraham, Ishak, Yakub, terus keturunan Yehuda yang punya hak untuk menurunkan Yesus, bukan Ruben, karena Ruben berbuat dosa. Dia menaiki tempat tidurnya papahnya, ya, dia selingkuh dengan mama tirinya. Kemudian dia terus, Yehuda terus sampai ke bawah, sampai kepada Raja Daud, Raja Daud terus sampai kepada Maria dan Yusuf dari lingkaran yang berbeda. Ya, mereka ketemu dua-dua adalah keturunan daripada Raja Daud. Tapi kitab Yohanes ini menarik ke belakang. Dia tidak memulai dari silsilah. Dia tidak memulai dari Markus Yesus sebagai seorang hamba. Dia tidak memulai dari

Matius Yesus sebagai seorang raja, tapi Yohanes ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Anak Allah yang hidup. Dia memulai Yesus bukan pada saat dia lahir di bumi, tapi perhatikan kata ini, dia memulai Yesus mulai dari pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi dia mulai dari kata pada mulanya ini. Ya kalau dalam bahasa Indonesia kita ini saya berkata terlalu sedikit. Kalau pada mulanya berarti kan ada titik start ya. Pada mulanya Anda hadir di gereja ini hari ini, ada titik start hari ini. Tetapi ada pada mulanya dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah hen arche. Kata itu kita biasa pakai kata arkeologi. Itu berarti dulu. Bahasa Jawa menerjemahkan tepat karena bahasa Jawa ini lebih banyak. Dia menerjemahkan pakai istilah Engkolo Purwo. Nah, Engkolo Purwo itu kapan? Kalau menurut sejarah bahasa Jawa, Engkolo Purwo itu babat tanah Jawa itu dimulai dari telur. Telur lahir jadi tiga dewa. Kulitnya jadi Togok, putihnya jadi Semar atau Ismoyo, ya, yang kuningnya jadi Betoro Guru. Itu cerita Hindu sebetulnya. Dan itu mitos. Dia pakai teori Onobimum Fovo dalam teori evolusi. Evolusi Darwin, segala sesuatu mulai dari telur. Pertanyaannya kalau saya Alkitab, siapa yang bertelur? Padahal di Alkitab jelas Allah tidak menciptakan telur, tapi Allah menciptakan binatang-binatang termasuk ayam. Jadi di Alkitab ayam dulu baru bertelur. Ya bukan Allah menciptakan telur menetas jadi ayam. Itu teorinya evolusi. Nah, perdebatan di evolusi juga enggak pernah selesai. Dia tidak bisa membuktikan bahwa telur lahir duluan sebelum ayam. Nah, saudara-saudara, pada mulanya ini menunjuk kalau dalam istilah teologi kata hen arche itu definisinya adalah sebelum detik pertama kali ada di alam semesta, Yesus sudah ada di situ. Oh, ini bahasa yang agak berat ini ya. Sebelum detik pertama kali di alam semesta, Yesus sudah ada di situ. Pertanyaannya kapan detik pertama kali di alam semesta? Tidak seorang pun tahu. Hanya Allah yang tahu. Rasul Yohanes mau mengatakan di Injil Yohanes bahwa Yesus itu kekal. Yesus itu adalah Allah, Sang yang disebut dengan Sang Firman itu adalah kekal. Dia sudah ada sebelum waktu dimulai. Sebelum detik pertama dia sudah ada di sana. Yesus Firman itu adalah kekal. Dia melintasi semua waktu, dia melintasi semua ruangan, dia melintasi seluruh alam semesta ini. Sebelum ada bintang, bulan, matahari di kitab Kejadian itu, kitab Kejadian juga dimulai dengan pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kata pada mulanya di kitab Kejadian lebih tua ini. Karena di kitab Kejadian pada mulanya itu ada titik startnya. Allah menciptakan langit dan bumi, ada titik startnya. Tapi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dia sudah ada. Dia sudah ada sebelum itu. Nah, dia kekal dan firman Allah itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ini menarik ini ya. Jadi Yesus disebut Tuhan, Yesus disebut Allah itu karena dia kekal. Karena yang kekal itu hanya satu, yaitu Allah. Yang kekal di alam semesta ini satu, yaitu Allah. Saudara, dia terus ada di kitab, sambungan dari kitab Injil Yohanes adalah kitab Wahyu. Dia disebut yang awal dan yang akhir, ya, yang alfa dan yang omega, itu huruf Yunani. Berawal alfa, terakhirnya omega. Dia yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Dia yang mengunci jagat raya ini. Dia yang memulai jagat raya ini. Namun dia juga nanti akan mengakhiri bumi ini. Dia yang menciptakan bumi, tapi nanti Allah juga akan meledakkan bumi ini. Karena dosanya sudah sampai menumpuk sampai surga, dan bumi ini akan dihancurkan. Kemudian kita akan diangkut di kerajaan Allah di surga sana. Saudara, pada mulanya membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Ini penting sekali kata ini. Yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini sedang berbicara mengenai hakikat dengan Allah ya. Sehakikat dengan Allah. Sehakikat pada saat dia ada di dunia, disebut pada mulanya adalah firman. Dia disebut logos.
Tapi logos itu bersama-sama dengan theos. Nah, ini yang tidak ada di filsafat Yunani, karena dalam filsafat Yunani itu yang dunia di atas itu namanya dunia theos, dunia Allah. Dunia di tengah namanya demiurg. Nah, firman ada di situ, logos ada di situ. Itu ada logos, ada Jupiter, ada dewa-dewa Yunani. Ya, kemudian yang dunia bawah itu dunia kita, dunia anthropos, dunia manusia. Jadi ada anthropos, ada dunia logos, kemudian ada dunia theos di atas sana. Nah, anthropos dengan theos itu enggak bisa nyambung. Terlalu jauh jaraknya antara manusia dengan Allah. Yang disebut dengan transcendensi. Transcendensi itu artinya jaraknya tak terjangkau. Sehingga memerlukan jembatan yang di tengah untuk menghubungkan antara manusia dengan Allah, memerlukan logos, memerlukan sang firman itu. Namun yang dibuat oleh Yohanes ini memecahkan, meruntuhkan semua filsafat Yunani bahwa firman itu bukan Allah. Jadi logos itu atau yang disebut dengan demiurg dalam bahasa, dalam filsafat Yunani itu, dia ada di tengah-tengah. Dia separuh manusia, separuh Allah. Itu namanya logos. Tapi Yohanes berkata tidak, logos itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama ini bersatu, atau seperti perangko dengan amplop, melekat erat, tidak bisa dipisahkan. Ya, dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini jebolnya di sini filsafat Yunani, karena di filsafat Yunani firman sang logos ini logos, dia bukan Allah, dia separuh Allah. Ya, dia bisa terbang dari manusia kepada Allah, dia bisa menerjemahkan bahasa Allah kepada manusia, bahasa manusia kepada Allah, yang disebut dengan Hermes. Ada dewa Hermes, dewanya ini yang temannya logos ini, yang punya sayap, yang kita pakai dalam ilmu teologi namanya hermeneutik, ya, atau ilmu penafsiran Alkitab. Nah, itu istilah-istilah teologi supaya kamu sedikit mengerti. Tapi logos ini adalah Allah. Berarti logos yang salah satu julukan daripada Yesus itu, dia adalah Allah. Makanya pada saat Pilatus bertanya, Tuhan Yesus tunjukkan kami Bapa, sudah cukup bagi kami. Yesus berkata apa? Pilatus, kamu sudah ikut saya begitu lama. Kenapa kamu tidak tahu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan setiap orang yang percaya kepadaku, dia di dalam aku dan kamu juga di dalam Bapa. Persatuan antara Allah Tritunggal, antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, baik kata bersama-sama ini. Berarti Yesus ini sehakikat dengan Allah Bapa. Artinya sehakikat dengan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa ini kekal, dia firman juga kekal. Kalau Allah Bapa ini maha kuasa, firman ini juga maha kuasa. Kalau Allah Bapa ini maha kasih, firman juga maha kasih. Nanti kita akan lihat di bawahnya bahwa dia sehakikat dengan Allah, karena memang firman ini adalah Allah. Yohanes mulai menyimpulkan kesimpulan yang sangat tajam sekali dalam filsafat Yunani. Firman itu, logos itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah yang harus kamu percayai. Ingat, ini kitab Injil, ya. Ini kitab untuk menginjili orang-orang Yunani pada zaman itu. Dan Yohanes masuk di dalam filsafat Yunani untuk memecah filsafat itu, sehingga mereka mau percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah, yang dia adalah firman, yang adalah Allah, yang adalah theos, yang kamu sebut tidak terjangkau itu. Tapi dia, firman itu sekarang ada di bumi ini. Yang itu bagi kamu tidak mustahil, yang bagi kamu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini penting sekali, saudara. Jadi dia sehatikan dengan Allah. Satu istilahnya orang sebelah kita adalah satu zat dengan Allah. Itu istilah kata yang tidak terlalu tepat, tetapi bagi orang-orang IPA itu penting. Ini bukan zat cair, benda, dan gas, bukan. Tapi zat artinya dia satu hakikat, satu bahan. Allah adalah roh. Nah, roh ini kan bukan benda gas, bukan benda cair, dan bukan benda padat. Tapi kan ini istilah bahasa yang kita turunkan di istilah supaya kita paham. Dia adalah Allah. Ini penting sekali. Yang ketiga, firman itu adalah pencipta. Wah, ini lebih mengerikan lagi. Yohanes mulai mengangkat Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah
dijadikan. Sudah mengerti ya? Yang bisa menciptakan alam semesta semuanya itu hanya satu pribadi, yaitu Allah. Karena Yesus adalah Allah, Yohanes berkata bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman. Karena dia Allah, ya dia ikut menciptakan. Makanya di kitab Kejadian pasal 1 bunyinya itu Bereshit, pada mulanya Elohim, bara samayim eretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia pakai kata Elohim. Elohim itu berarti jamak. Sejak di Kejadian pasal 1 ayat 1, Allah kita ini sudah Tritunggal. Sudah jamak Elohim. Jadi di situ Bapa bersama Anak dan bersama Roh Kudus menciptakan dunia ini bersama-sama. Jadi salah benar kalau orang Kristen berkata, "Oh, Bapa itu yang menciptakan Yesus." Enggak, siapa bilang? Yohanes mengatakan, firman Tuhan berkata bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau kamu bisa duduk di sini, itu karena Tuhan Yesus menciptakan kamu. Katakan amin. Dia sanggup menciptakan, artinya kata bara itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Makanya kita harus percaya sungguh-sungguh kalau Dia ini pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wah, ini istilah filsafat yang ngomongnya Yohanes ini agak muter-muter. Harusnya dia hanya berkata bahwa Dia ini pencipta segala sesuatu. Semuanya ini ada karena ada Yesus yang Maha Ada. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena kamu tidak perlu khawatir kalau kamu menyembah Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Enggak perlu khawatir karena Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kalau dompetmu sedang tidak ada isinya, hatimu sedang hampa, Yesus bisa membuat semuanya ada. Ini penting, saudara. Kalau kamu kuliah susah, ini mata pelajaran kok susah saya pahami, kamu harus minta Tuhan tolong saya supaya kepala ini bisa menyerap dengan baik. Pernah berdoa enggak kamu jadi orang cerdas gitu? Ya, orang cerdas itu menyerapnya gampang, keluarnya susah. Ya, itu orang Yahudi. Ya, menyerapnya besar, keluarnya sempit. Orang Indonesia katanya terbalik. Nyerapnya susahnya bukan main, besok ujian lupa semua. Hanya satu yang dia ingat, namanya sendiri. Ini kan menjadi pergumulan kita bersama-sama. Ya, orang kalau pintar itu, saya punya teman dulu memang jenius ya. Itu sekolah SMA itu enggak bawa buku banyak, bukunya cuma satu buku skrip itu. Diselempitkan di sakunya gini. Dia nyadat-nyadat sebelah. Kamu ini satu buku isinya matematika, IPA, biologi. Karena saya di IPA, di PASPAL dulu. Bahasa Inggris, bukunya cuma saya. Yang lain semua bukunya sendiri-sendiri itu. Ada buku-buku paket. Dia gak pernah bawa buku paket dibaca di rumah katanya. Tapi anak itu pintar sekali. Kami belum selesai, baru ngerjain susah, dia udah keluar. Kamu baru setengah jam ujian udah keluar. Udah selesai. Kan cuma multiple choice kata dia. Menyilang-nyilang kata dia. Tapi nyilang-nyilang itu kan kita harus kerjain dulu baru tahu bisa nyilang. Tapi dia ini memang jenius ya, pintar sekali. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia pencipta. Yesus Kristus pencipta. Sang Logos itu pencipta. Hanya satu yang dapat julukan pencipta langit dan bumi, Dia adalah Allah. Itu yang mau dikatakan di Yohanes. Injil Yohanes mengatakan, "Hei, orang Yunani, kamu harus percaya bahwa Yesus itu Allah karena Dia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang di bumi, di alam semesta ini ada karena Dia adalah Allah yang harus kamu sembah." Oh, ini cara penginjilan yang saya kira penting sekali. Ya, nah saudara, yang keempat dikatakan firman itu dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Wah, kata ini menarik sekali. Ya, jadi firman itu adalah sumber hidup. Dalam bahasa Yunani disebutnya Zoe Theos. Theos itu Allah, Zoe itu hidup. Nah, di bahasa Yunani kata hidup itu ada dua. Ada Zoe, ada Bios. Yang kita pakai istilah biologi itu. Yang lahir, kalau biologi kan lahir, besar, dewasa, tua, nah, besok mati. Nah, itu biologi kan. Tapi Zoe ini enggak. Zoe ini dia hidup, lahir, terus dewasa, enggak pernah mati.
Soe ini harusnya disebut dengan istilah hidup yang kekal. Atau soe ini adalah istilah yang dipakai untuk kehidupan teos. Ya, soe ini yang punya hanya teos. Hidup kekal itu yang punya hanya teos. Kalau kita pakai istilah bios. Tapi pada saat engkau percaya kepada Yesus, engkau diberi soe. Engkau diberi hidup yang kekal. Jadi hidup kekal ini tidak mulai pada saat Anda mati. Enggak. Menurut kitab Yohanes, kita boleh memperoleh hidup kekal pada saat kita percaya, kan? Jadi pada saat engkau percaya, Darto Sakyus itu never die. Tidak pernah mati karena saya percaya Yesus. Tubuh bisa mati, tapi Darto Sakyus yang sesungguhnya tidak pernah mati. Karena saya punya soe di dalam hidup saya. Soe ini kita ditempelkan istilah lahir baru. Pada saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Yesus engkau undang masuk dalam hatimu. Saat itu engkau disebut lahir baru. Artinya kamu ditempelkan atau disatukan dengan tubuh Kristus. Kristus kekal, Anda kekal. Tubuh bisa mati karena yang dari tanah kembali kepada tanah, tapi yang dari roh Allah akan kembali kepada Allah. Itu penting sekali. Ya, soe. Ya, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Karena kalau tidak punya hidup yang dari Allah ini, hidupmu gelap. Jadi sumber hidup yang membuat Anda hidup, seluruh dunia bisa hidup, itu karena ada dia, karena ada Logos, karena ada Kristus. Jadi Tuhan Yesus yang menentukan kapan Anda mati dan kapan Anda hidup. Kalau Anda hari ini hidup, karena Tuhan masih memberi anugerah kepada kamu. Amin. Ini penting sekali. Jangan pikir aku masih muda, aku akan hidup lama. Siapa bilang? Tahun yang lalu baru mulai semester pertama begini, baru minggu pertama, minggu kedua kami berduka cita. Itu anak psikologi, anak Demak, ya, dia naik motor dari Demak, kalau kuliah dia naik motor dari Demak ke Semarang. Waktu berangkat dia dilindes truk, mati. Saya baru ketemu sekali, anak yang ganteng, pintar, mati muda. Kita bersedih, saudara. Saya bersyukur saya masih hidup hari ini 61 tahun. Amin. Banyak adik-adik kita sudah tidak tahu kemana ini terbang. Setiap saya reuni SMA, reuni SMP, reuni di kelas seminari saya, selalu teman-teman tanya, ini masih hidup nggak? Wah, sudah ada, sudah nggak ada. Tiap tahun ada teman kami yang tidak ada. Kami sedih kalau dia belum percaya Yesus. Sedih. Tapi kalau dia sudah percaya Yesus, meninggal itu adalah sebuah anugerah untuk Anda istirahat. Iya kan? Makanya orang Amerika berkata rest in peace. Istirahat dengan damai, dengan tenang. Ya, siapa bilang mati langsung masuk, langsung ke surga? Enggak ada itu, kecuali orang-orang tertentu yang memang punya hak itu. Kalau kita mati ya di alam kubur. Nanti kalau Yesus datang mau bangkit dari mana? Kalau kamu langsung ke surga. Dari surga turun ke bumi lagi suruh bangkit lagi. Enggak ada cerita itu di Alkitab. Di alam kubur, nanti kalau mati bangkit. Nah, bagaimana kalau yang dibakar, Pak? Dibakar ya abunya dibuang kemana? Kalau abunya dibuang ke sungai, ya dia bangkit dari sungai. Kalau abunya dibuang di laut, dia bangkit dari laut. Kalau dimasukkan di kendil, ya keluar dari kendil situ. Kenapa kita harus pusing dengan pekerjaan Allah yang maha kuasa? Ya, tahun 80-an kami SMP itu ada kapal Tam Thomas yang tenggelam. 2000 orang mati di situ. Ya, pada saat karena mereka pada lompat, pada saat decknya itu mulai terbakar panas, mereka udah nggak tahan, mereka lompat dari kapal itu. Berapa hari kemudian orang makan ikan di Makassar itu, ujung pandang. Di dalam perut ikannya banyak ada yang dapat cincin. Berarti ikannya makan orang. Nah, nanti kalau bangkit dari mana? Ya kan? Orangnya dimakan ikan, ikannya dimakan orang Makassar. Ya, bangkit dari perutnya orang Makassar. Ya, ini kan cerita kebangkitan ini perdebatannya panjang. Tapi tidak usah khawatir karena Anda punya soe ini. Yesus ini adalah hidup. Dalam dia ada hidup. Ada soe, ada kehidupan kekal. Yang satu, ya, dan di dalam hidup itu adalah terang manusia. Kita akan memiliki terang kalau kita percaya bahwa Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata hidup pakai kata soe lagi. Artinya dia ini adalah sumber kehidupan, asal kehidupan, sanggup menghidupkan. Dan hidupnya dia ini tanpa batas waktu. Karena dia adalah kekal. Sudah. Mereka tidak perlu takut. Yang terakhir,
Firman itu adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Dalam bahasa Yunani itu dia aktif ya, cahaya ini aktif. Terang itu bercahaya, tidak mati ya, lampu ini bercahaya, tidak mati, aktif di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes melompat dari istilah terang yang seperti lampu biasa, tapi ini terang lebih daripada lampu, seperti matahari mungkin. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya, dan rupanya kata kegelapan oleh Yohanes bukan hanya kegelapan karena tidak ada cahaya seperti ini, tapi kegelapan itu tidak menguasainya. Apa artinya ini? Ini berarti semuanya kegelapan dengan arti secara spiritual. Ada roh kegelapan, ada iblis, ada roh jahat, ada setan, ada tuyul di sana, ada Lucifer sebagai kepalanya di sana, ada berbagai macam kuasa-kuasa di langit, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan terang itu. Tapi kalau terang itu mulai bercahaya di dalam hidupmu, engkau mulai percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau sudah memiliki terang itu, dan terang itu akan berperang melawan kegelapan, saudara. Di mana ada Anda sebagai punya cahaya terang daripada Allah itu, atau bahasa Yunani-nya itu phos ya, terang yang terus bercahaya dan tidak akan pernah padam, dan itu sekarang Anda miliki karena Yesus di dalam hidup Anda. Kalau kamu masuk dalam kuburan yang gelap dan super pingit, sudah tidak perlu takut, karena pada saat Anda di situ semua kegelapan akan lari. Katakan amin. Ini penting sekali. Kita enggak perlu takut itu cewek-cewek listrik mati, ada tikus lewat udah nangis bingung, Saudara. Enggak perlu. Itu hanya tikus, enggak perlu takut. Kalau perlu tangkep kemudian bakar, bikin rica-rica. Ya itu orang Manado, Saudara. Kita tidak perlu takut dengan kegelapan dunia ini. Musuhmu iblis telah dikalahkan di atas kayu salib. Kita injak kepalanya sekarang. Tapi engkau harus berwaspada karena iblis ini sedang mencobai Anda, sedang menggoda Anda, sedang ingin menyeret Anda kepada jebakan mautnya. Tapi enggak perlu takut. Kalau engkau hidup di dalam terang, hidup dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, terang itu bercahaya. Kalau ruangan ini saya matiin semua lampunya, akan gelap. Tapi kalau ada terang itu kecil saja, kecil saja. Mungkin pakai lilin yang paling kecil, yang segini, yang selombok itu, lilin lombok itu. Tiba-tiba gelap itu mulai lari. Walaupun itu kecil, tiba-tiba ruangan ini akan menjadi terang. Karena terang itu akan mengalahkan kegelapan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Enggak ada orang yang di dunia ini yang lahir. Indonesia ada yang berkata sih, dia adalah cahaya fajar, namanya Bung Karno, lahir jam 6 pagi di Bali sana. Orang Amerika berkata, oh yang membuat Amerika terang ini namanya Thomas Alva Edison, yang membuat sebuah bohlam itu menyala dengan 9.393 kali percobaan nyala. Tapi dia terbatas. Terang yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus Kristus, dunia ini gelap. Oleh karena itu berbahagialah kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah sumber hidup. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah terang dunia. Dan terang itu aktif, bisa mengalahkan semua kegelapan. Oleh karena itu engkau harus menyembah dia dan letakkan Yesus di posisi yang sesungguhnya kita letakkan. Jangan turunkan dia. Pada saat engkau mau percaya, setia, dan mengabdi kepada dia, engkau akan memperoleh terang di dunia ini. Engkau akan memiliki masa depan. Nanti kita akan bicarakan mengenai masa depan kita bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini. Kami boleh mengerti satu hal hari ini, bahwa engkau adalah Allah kami yang layak kami sembah. Kepadamu kami berlutut, kepadamu kami menyerahkan hidup ini secara mutlak. Karena kehidupan ini tanpa engkau, kami akan tidak memilikinya. Karena engkau adalah sumber hidup, engkau adalah kekal, engkau adalah terang dalam hidup kami. Engkau yang sanggup mengalahkan segala kegelapan dunia ini. Sehingga dimanapun kami berada, biar kami bercahaya seperti matahari yang dapat mengalahkan kegelapan dunia ini.
Terima kasih Tuhan atas firman pagi ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, Amin.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi. Ya, kiranya berkat Tuhan membawa sukacita dan kedamaian dalam hari ini. Mari sahabat semuanya bangkit dan bersinar ya, seperti pujian ya. Kasih Tuhan menyertai, membimbing setiap langkah kita hari ini. Selamat pagi semuanya, kiranya kehadiran Tuhan itu memenuhi hati sahabat dengan harapan dan kedamaian. Apalagi hari ini, segera menyapa sahabat-sahabat di Happy Birthday, tepatnya 28 September 2026. Ya, pasti sahabat-sahabat semuanya sudah siap untuk menyimak, menerima sapaan dari 96.5 FM itu sahabat Anda ya. Oke, baik sahabat sekalian, jangan lupa mulailah hari ini dengan doa dan biarkan berkat Tuhan itu mengikuti kita sepanjang hari. Yuk, 28 September menjadi hari yang sangat spesial untuk nama-nama yang akan saya sapa pagi hari ini. Yuk, kita nikmati dulu suasana pagi hari biar lebih semar

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Hello, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, yo saya ucapkan selamat memasuki usia yang baru. Ulang tahun itu momen istimewa ya untuk merayakan sahabat semuanya ya. Dengan sederhana pun bisa jadi ya anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang terkasih. Ya, perayaan bertambahan usia bukan hanya sekedar pesta, melainkan kesempatan untuk bersyukur ya atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Nah, diucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat semuanya ya. Nah, yang pertama ini selamat ulang tahun, kiranya setiap tahun yang sahabat lewati diisi dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan. Ada siapa nih? Ada Ibu Nyosyanyo di Dargo. Halo, halo Dargo, deket loh. Kemudian Bapak Hanainggolan di Melaten Trenggulun. Selamat pagi. Bapak Hendra Kurniawan di Karangsari. Halo juga Bapak Uncong Andi Senjoyo dan Bapak Prasetya di Bandengan Kudus. Selamat pagi sahabat, memulai babak baru dalam kehidupan sahabat. Kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat ya. Tuhan memberkati selalu dengan kesehatannya, dengan keluarga yang diberikan rukun bahagia ya. Untuk Ibu Nyosanyo, Bapak Nainggolan, Bapak Hendra Kurniawan, Bapak Uncong An, dan juga Bapak Prasetyo. Nah, ada juga ibu-ibu yang lainnya ya, bapak-bapak juga, sahabat-sahabat Itus yang lagi denger Itusnya. Selamat pagi, salam hangat semuanya. Salam sehat dan selamat memasuki usia yang baru. Nah, hari ini spesial buat sahabat-sahabat semuanya ya. Selamat mensyukuri anugerah usia baru. Yuk, hadiahnya saya akan bingkiskan buat sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, 28 September 2020.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
6: Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
7: Baik, sahabat sekalian, sudah siap pujian yang akan segera meluncur ke ruangan sahabat semuanya sebagai hadiah ulang tahun sahabat hari ini ya. Kiranya sahabat semuanya dengan bertambah usia ini, sahabat semuanya semakin erat dan kokoh dalam diri sahabat. Mari rayakan kebahagiaan ulang tahun sahabat bersama dengan Yesus dengan keluarga. Jangan lupa nih sahabat semuanya, bawalah Tuhan di dalam hati sahabat kemanapun sahabat pergi, dan pasti sahabat tidak akan tersesat. Gunakan terangnya sebagai petunjuk ya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Catherine Dua Padang. Di mana nih ya? Di Semarang Timur, di mana nih alamatnya ya? Oke, Ibu Chan Fen Luk di Puri Anjasmoro, ada Ibu Endang Lana Ningrum di Tanggul Mas Timur, Ibu Sanche Rumondor di Sendang Mulyo, juga untuk Bapak Yohanes Lee di Muara Mas. Nah sahabat itu, siang alamatnya sudah tidak sesuai lagi, segera hubungi di 081-745-0596 ya. Selamat ulang tahun Ibu Catherine Dua Padang, ditambahkan usia baru semakin lekat bersama dengan Tuhan, tetap melayanan jalan terus ya. Alamatnya nih di mana nih ya? Bapak Chan Fen Luk di Puri Anjasmoro, Ibu Endang Lana Ningrum, juga Ibu Sanche Rumondor dan Bapak Yohanes Lee. Nah pasti ya, saya membingkiskan pujian manis ini untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun dan sahabat Iktus yang belum disapa karena banyak ya. Oke, terimalah salam hangat saya dari 96.5 FM itu sahabat Anda dan juga sahabat Itus yang memberikan ucapan selamat ulang tahun ya. Oke. Impian sahabat menjadi nyata dalam usia baru ini. Jangan lupa tetap terus berdoa. Oke, kita nikmati bersama-sama pujian manis untuk sahabat semuanya. Dari 96.5 FM.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Alfa. Tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus sahabat Anda.
1: Oke, kembali lagi. Happy birthday. Hari ini Senin 28 September ya. Selamat masuki usia yang baru dan sehat selalu, panjang umur. Selamat mensyukuri bersama dengan keluarga, bersama dengan teman ya. Di hari lahir ini ucapan selamat ulang tahun datang dari para orang tua ya, para teman, sahabat ya, selamat ulang tahun. Nah, ini dia sahabat sekalian, dengan bertambah usia iman sahabat semakin erat dan kokoh ya. Gunakan terangnya sebagai petunjuk. Selamat ulang tahun. Dengan bertambah usia, bertambah juga bijaksana, dewasa, tentunya semakin dekat dengan Tuhan. Lanjut lagi, ini yang ulang tahun hari ini adalah Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono di Pondok Indraprasta. Hari ini mensyukuri anugerah usia baru. Kapan ini mampir ke Ikhtus lagi ya? Selamat ulang tahun Bapak, terus menjadi berkat ya. Kemudian Ibu Elsda Kroa, di mana nih di sekarang ya? Apa kabar Ibu? Sehat selalu, selamat ulang tahun. Ibu Irwan Mulyono di Seroja dan sahabat Lorta Gebiar Mahanani di Ketileng. Selamat masuki usia yang baru hari ini, terus jadi berkat ya. Apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, sudah menjadi cita-citanya. Selamat memasuki usia yang baru dan membuat anak-anak, membuat kita semuanya menjadi pintar ya. Saudara Maher Tobing di Seruni Telogosari diucapkan juga selamat ulang tahun. Tuhan yang mengasihi kita akan selalu menopang hidup kita dan memberikan yang terbaik setiap anak-anaknya. Selamat ulang tahun buat Maher. Apa kabar ini, di mana sekarang nih ya alamatnya? Kemudian Ibu Lorta Gebiar Mahanani di Ketileng, Bapak, Ibu ya, Ibu Irwan Mulyono, Ibu Elsda Kroa dan Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono di Pondok Indraprasta. Nah, juga sahabat itu yang berulang tahun hari ini, berapapun usia sahabat tetap terus menjadi berkat. Kembali lagi pujian untuk sahabat semuanya di hari ini 28 September 2026.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: sabar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
2: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
1: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh, harus pakai helm.
2: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
0: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Di happy birthday sahabat semuanya. Jangan lupa ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Di happy birthday ini sahabat-sahabat yang berulang tahun akan disapa di buku catatan ulang tahun Iktus ya. Nah yang belum tercatat boleh mencatatkan ya, bisa WhatsApp ya. Baik sahabat sekalian, Tuhan menyertai sahabat semuanya. Selamat ulang tahun, panjang umur, berlimpah rezeki. Melewati satu tahun adalah anugerah ya. Selamat ulang tahun, membawa pembaruan rohani. Ya buat sahabat itu semuanya, di hari ulang tahun ini banyak berkah dan juga tetap terus membarui rohani ya, iman kita. Nah, saudari Nur Marmiati di Sembung Harjo, Ibu Elis Purnomo, selamat ulang tahun. Saudari Stefani Angela Putri di Karangrejo, saudara David Kristianto di Purwoyoso, dan juga Bapak Sunarko menyapa pagi hari ini dengan ucapan selamat ulang tahun. Kiranya tahun ini membawa semakin dekat pada firman Tuhan, terus membarui iman sahabat. Tuhan mengasihi lebih dari yang bisa kita bayangkan, percaya pada rencananya. Tuhan memberkati dengan ketenangan hati dan juga kekuatan rohani di usia baru untuk saudari Nur Marmiati, Ibu Elis Purnomo, saudari Stefani Angela Putri, saudara David Kristianto, dan juga Bapak Sunarko, dan juga Bapak Ibu. Sahabat Iktus yang berulang tahun 28 September menjadi kenangan tersendiri ya. Tetap terus menjadi garam dan terang dunia. Kiranya sahabat semuanya selalu dipimpin dalam langkah kehidupannya ya. Nah sahabat sekalian 60 menit sudah Eri menemani hari Senin ya, sudah di awal pekan lagi 28 September 2026. Mari sahabat sekalian, di hari spesial ini sahabat-sahabat tetap terus berdoa agar kasih Kristus mengalir dalam segala yang sahabat lakukan. Sampai di sini, happy birthday. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah C. Wilson. Aku harus bertahan hidup. Aku harus ketemu lagi dengan Kelly. Demikian tekad Chuck setiap hari selama 4 tahun di pulau tidak berpenghuni itu. Tiap hari Chuck berjuang, melawan tantangan dan menahan berbagai derita demi bertahan hidup di pulau terpencil di Samudra Pasifik seorang diri saja. Chuck terdampar di situ karena pesawat terbangnya jatuh terhempas badai topan. Ia satu-satunya penumpang yang selamat. Demikian inti cerita karangan William Broyles yang berjudul Cast Away dan yang dijadikan film peraih Oscar yang dibintangi oleh Tom Hanks dan Helen Hunt. Memang Chuck hidup seorang diri di pulau itu, tapi dalam kesendiriannya ia menciptakan kebersamaan dengan seorang teman baru bernama Wilson. Teman itu adalah sebuah bola voli bermerek Wilson. Bola itu berasal dari salah satu parcel ekspedisi muatan pesawat terbang yang ikut terdampar. Chuck pun mendandani bola itu menjadi seperti kepala orang. Ia menggambar mata, hidung, dan mulut. Ranting dan rumput ditancapkan di bagian kepalanya sebagai rambut. Jadilah bola itu si Wilson yang bisa diajak bicara. Tiap hari Chuck berbagi perasaan suka dan duka dengan Wilson, terutama dalam menghadapi konflik batin. Wilson berperan sebagai teman berunding. Setiap kali menghadapi rencana yang penuh resiko, Chuck dan Wilson berdebat. Chuck bersuara pro dan Wilson berperan sebagai hati nurani yang bersuara kontra. Konflik batin itu memuncak menghadapi rencana untuk membuat rakit dan berlayar mencari pertolongan. Suara batin yang satu berkata, daripada mati di pulau ini, lebih baik mengarungi samudra dan mencari pertolongan. Sebaliknya, suara batin yang lain berkata, daripada mati di telan samudra, lebih baik menunggu pertolongan di pulau ini. Dalam konflik batin itu, pernah Chuck marah dan membentak Wilson, "Shut up!" Lalu ia membanting dan melemparkan Wilson. Tapi tak lama kemudian Chuck menyesal, lalu sambil menangis mencari Wilson dan kemudian memeluk dia. Setelah berbulan-bulan membuat rakit dari batang-batang pohon, akhirnya Chuck dan Wilson rampung dengan segala persiapan. Malam hari sebelum keberangkatan merupakan puncak ketegangan dan kecemasan. Chuck tidak bisa tidur. Ia berbisik pada Wilson, "Are you scared? Me too. Apakah kamu takut? Aku juga." Keesokan harinya udara cerah dan laut teduh. Dengan penuh semangat Chuck dan Wilson naik ke rakit. Sambil mulai mendayung, Chuck bersorak, "Here we go, Wilson. I'll do the paddling. You just hang on." Malam harinya samudra menjadi ganas. Angin topan mengombang-ambingkan rakit itu. Chuck berpegang erat pada tiang rakit sambil memeluk Wilson supaya mereka jangan terhempas ke laut. Tapi tiba-tiba semburan ombak menghantam Wilson. Wilson terlempar ke laut. Chuck langsung berusaha menangkapnya. Tapi dalam gempuran ombak, Wilson lenyap dari pandangannya. Sambil menangis tersedu-sedu, Chuck naik kembali ke rakit. Ia terkapar lemas dan mengisak, "I'm sorry, Wilson."